0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Ada Usi dan juga Andika Pratama, Kupilih Hatimu.
1: Yeah, baru aja dengerin podcastnya Indra Bakti nih sama Gopar ya.
0: Yes.
1: Katanya beliau ini dulu ngisi-ngisi suara juga, pengisi suara Kerasakti, jadi Kerasaktinya ternyata.
0: Iya,
1: saya baru tahu.
0: Iya.
1: Sumpah saya baru tahu. Terus apa lagi yang di Sailor Moon, katanya dari Taksido.
0: Betul.
1: Ya Allah.
0: Dan Kak Indra Bakti ini kan memang mengawali karirnya itu sebagai salah satu ini kan, salah dabber, satu ya? Dubber juga. Dulu
1: keren ya.
0: Terus juga beberapa kartun-kartun yang dulu juga kita tonton di hari Minggu, itu juga beliau yang ngedubberingnya.
1: Betul. Kita udah punya lagunya loh. Sahabat Suara, buat kamu yang tadi request-request lagu, ditungguin aja ya.
0: Yang tadi requestnya Spontan Uhoy, terus juga Eza tadi requestnya lagu
1: Jalan-jalan buat inak berdua.
0: Kita puterin habis ini ya.
1: Kita mesti stiker kah? Mau kita mesti stiker kayak
0: malam, Mas, mesti stiker.
1: Sabtu di rumah aja karena siaran.
0: Ada anda membesti ke stiker gitu.
1: Ada aku membesti ke stiker kak.
0: Aduh kau membesti.
1: Face painting aja lah. Abis ini kita bakal buka ngobrol lagi seru-seruan sambil telepon kita ya sahabat Suara di 0811-993-3901.
0: Yai.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di Request Suara Seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Blablabla sama satu FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Hai, selamat pagi warga-wargi TikTok.
1: Halo warga-wargi TikTok.
0: Terus juga selamat pagi untuk sahabat suara yang mendengarkan kita di radio dimanapun kamu berada, yang sekarang lagi di mobil, lagi di tempat kerjaan, ataupun lagi di mana aja. Selamat
1: sorry,
0: pagi.
1: Gimana tadi lagi di mobilnya? Lagi di mobil.
0: Lagi di mobil. Gue lah kayak hampir-hampir mirip sama kayak King Galang ya.
1: King Galang.
0: Kalau King Galang kan Bapil. Lebih ke Bapil.
1: Kita kan mobil.
0: Mobil.
1: Ngupil.
0: Ngupil. Andial.
1: Andial Bakti. sahabat suara ya. Ngobras hari ini kayak biasa ya. Kita akan ngebahas sesuatu yang mungkin pernah kita rasakan atau sedang kita rasakan. Nah, ini ada masanya ketika kita dulu sebelum adanya sosial media seramai sekarang ya.
0: Yes.
1: Acara TV,
0: betul,
1: reality show. Itu juga menjadi salah satu konsumsi utama setiap harian kita gitu ya.
0: Kita mah dulu kagak ada nih kayak gini-gini nih. Kagak ada nih yang pakai HP-HP, kagak ada.
1: Scrolling-scrolling belum gak jalan ada. Kayak sekarang.
0: Gak ada.
1: Nah, zaman dulu tuh adanya reality show. Hmm. Kemudian juga kalau ada ini, kamu nonton gak dulu Big Brother?
0: Big Brother itu adalah sebuah tontonan yang sebenarnya aku tuh kayak... Aku nonton sampai habis lah. Bujur aku sampai habis.
1: Sampai
0: alam bangsa. Aku hanya aku sampai aku tahu Eric Strada tuh.
1: Eric Strada. Betul. Penghuni terakhir tuh juga.
0: Dem.
1: Seru banget. Nah itu seru. Banyak banget acara-acara TV yang seru-seru. Biasanya di setiap session TV beda-beda sih spesialisnya ya.
0: Yes.
1: Misalnya kalau di ini banyak sitkomnya misalnya.
0: Kalau
1: gitu.
0: Di TV stasiun TV ini banyak beritanya.
1: Atau sinetron strippingnya yang beratus-ratus beribu-ribu ya.
0: Sampai
1: bersisen-sisen.
0: Sampai garing.
1: Ya, Pak. Sampai dari bepacaran lo cinta lokasi putus.
0: Nah.
1: Bepacaran lo yang lain pulang.
0: Nah.
1: Allahu Akbar. Nah, sahabat suara acara TV zaman dulu tuh pastinya sering banget menjadi rutinitas kita pagi-pagi, sore-sore, pulang sekolah gitu ya. Nah, mungkin dulu ujar Maura pernah berdusta lawan Kuitan menyambat ulun sudah tuntung belajar dan menggawai PR padahal sebenarnya enak lanjut nonton TV.
0: Iya. Yeah.
1: Nah,
0: siapa semalam nangka itu?
1: Nah, kira-kira kalau kamu sendiri bisa bernostalgia atau mungkin sekarang juga ya, acara TV apa yang paling kamu tunggu-tunggu?
0: Yes.
1: Programnya. Benar.
0: Yang kayaknya pengen kamu tonton lagi tapi tetap dengan nuansa-nuansa dulunya.
1: Benar.
0: Iya kan?
1: Benar, seru banget ya.
0: Tapi kita pengen menyapa dulu yang
1: kembali.
0: Sekarang baru aja gabung di TikTok kita ada Rizkon Karim, ada Abid Sobirin 7, terus juga ada Eza masih menunggu alan-alannya.
1: Musa.
0: Ada Musa, ada istrinya. Sama ada Adin Virdau. Selamat pagi ya teman-teman. Selamat pagi, selamat pagi.
1: Selamat pagi semuanya.
0: Kamu juga boleh cerita ya. Woi, Abid Sobirin tuh jadi dari Jatim loh.
1: Jawa Timur ya.
0: Weh. Pe kabar re? Aku Jatim pasti ke Jatim Park soalnya.
1: Kenapa kita gitu ya? Tapi emang iya sih. Emang iya sih tapi.
0: Iya kan aku suka ke Jatim Park.
1: Oh, ulun ketujuh nonton Unyil ya Musa.
0: Ya, nah kalau Musa tuh ulun ketujuh nonton Unyil ya, Unyil.
1: Abidin namanya ya?
0: Abid.
1: Oh, Abid.
0: Namanya. Api, Mas. Kemarau ini Jatim, yo.
1: Oh, kemarau, yo.
0: Iya benar, Kak. Podo ae, Mas, niki.
1: Ama kebakaran-kebakaran nih.
0: Ambek kebakaran-kebakaran nih, Mas. Yo.
1: Mas Abid dulu tontonannya apa, Mas?
0: Yo, Mas Abid.
1: Waktu dulu zaman-zamannya TV.
0: Nah, Niko. Nopo? Oh, stay safe semuanya. Ya,
1: thank you stay Mas safe. Abid.
0: Thank you Mas Abid.
1: Jawa Timur.
0: Jatim. Aku cinta Jatim dan aku cinta Kota Batu dan Palang.
1: Kamu ada bajunya enggak I love Jatim?
0: Ih, ada.
1: Ih, pasti kan.
0: Ada.
1: Tuh.
0: Aku cinta Jatim. Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: Jatuh lagi deh.
1: Ya deh. Laptop si Unyil. Apa tuh?
0: Oh, tontonan masa kecil dulu si Unyil dan
1: SpongeBob.
0: Ya,
1: ya. Emang seru banget juga sih SpongeBob.
0: Iya. Boleh.
1: Bener.
0: Seru ya nonton SpongeBob. Oke deh. Sobat suara, sepertinya Eza sudah mulai pusing nih. Apabila lagu ku diputar.
1: Iya, anakku sudah anak mana
0: menengah. Anakku sudah ala-alan banget nih.
1: Ada kadang di
0: hah?
1: Di DJ-nya
0: nah. Spesial buat Eza dan Naikila.
1: Main gue.
0: Dan seluruh keluarga yang sudah mendengarkan anak-anaknya.
1: Siapin stikernya ya.
0: Heeh.

0: JJG.
1: Oh, ada yang nelpon nih.
0: OMG. Yeay. Eja udah seneng enggak diputerin nih Nakila?
2: Astagfirullahaladzim.
3: Let's go, kita akan angkat telepon.
0: Bentar, kita nyapa dulu nih, ada Vika. Asik lagunya pagi-pagi. Iya dong. Kamu lebih suka dengerin suara santai dibanding suara seru.
3: Itu Abid ternyata.
0: Oh, Abid katanya BTW Hirjan tuh jadwal siarannya hari apa, Bang?
3: Rezim juga nih.
0: Oh, ternyata rezim Hirjan kembali.
3: Rezim Hirjan juga nih.
0: Oke, baiklah.
3: Malam, sayang.
0: Malam ya. Rezim buat kamu Abid, hari Senin sampai hari Jumat itu sudah ada Abang Hirzan
3: yang akan nemenin kamu.
0: Keseruan-keseruan ala Hirzan Anggoro yang maha-maha perkasa.
3: Di jam 9 ya.
0: Di jam 9 sampai jam 11.
3: Betul. Eh, mana tadi telepon teman saya? Oke. Okay.
0: Kita angkat dulu.
3: Halo kawan. Halo.
0: Halo.
3: Halo, selamat pagi.
0: Pagi.
4: Kenapa suaranya pada muncul lah?
0: Nah, kami pun juga bingung sepertinya. Apa yang terjadi ya?
3: Pian online TikTok dulu kak. Nah, balah kita bervideo callan.
0: Malah bervideo callan kan tidak mungkin. Gak bisa. Gak bisa tayang video call. Gimana tuh?
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo. Halo.
0: Halo.
3: Halo Bandung semua.
0: Halo Abang Rapip, malah kada kedengaran. Hey, malah kedera suaranya. Nah, ini ada Abid lagi nih, ngomen nih.
3: Putus.
0: Kak Aksesa mirip yang di The Voice Indonesia aja.
3: Nah, itu banyak sih yang bilang kayak begitu. Aku juga heran miripnya tuh dari mana ya gitu. Kok bisa mirip banget? Kita coba angkat lagi telepon ya.
0: Boleh.
3: Halo.
0: Halo.
3: Ya. Halo, sudah terdengar?
4: Acaranya tuh
3: langsung masuk. Langsung.
4: Acara kartun ya. Kalau Minggu itu ada Kamen Rider Kuga.
3: Okay. Kamen Rider Kuga.
4: Sama Super Mario Bros.
3: Super Mario Bros.
4: Kartun.
0: Oke. Okay.
4: Di luar kartun yang hendak ulun tonton lagi, acaranya bahari itu apa? Kayak Who Wants to Be a Millionaire.
3: Oh okay. Iya, kuis ya.
4: Kuis siapa berani itu Hami Yahya tuh.
3: Benar.
4: Sama acara
3: Talk show ada enggak?
0: Bedah rumah.
4: Komunikata. Nah, kuis
3: komunikata. Oh, dulu, sukanya kuis-kuis
4: awal-awal
3: gitu.
4: Awal 2000-an itu, Kak.
0: Okay.
4: Kalau di atas 2000-annya baru ulun nonton laptop si Unyi.
3: Oh.
4: Sama si Bol.
0: Oke. Okay.
4: Nah, itu yang ada nonton lagi, Kak. Kalau misalkan balik ke masa itu, Kak.
3: Betul. Si Unyil, kamu kelas berapa?
4: Ulun langsung minta putarkan lagu aja kalau lagunya Krisye. Krisye Andai Aku Bisa, Kak.
0: Oke. Okay.
3: Andai Aku Bisa.
4: Coba tadi ya, Kak.
3: Oke, thank you. Kayaknya dia enggak ada.
0: Sepertinya
3: kita,
0: ini adalah obrolan satu sisi.
3: Satu arah.
0: Karena kayaknya
3: dia enggak dengar, tapi kayaknya dia tahu kita bisa dengar.
0: Betul.
3: Oke, Andai Aku Bisa dari Krisye ya.
0: Andai Aku Bisa. Oke. Okay.
3: Betul. Dia itu ya. Dia suka kuis-kuis.
0: Iya.
3: Yang menguras ini otak dia.
0: Emang dari dulu nih kayaknya si Rapip suka.
3: Kayaknya ini kalau di sekolah perwakilan biasanya. Kalau enggak debat Inggris ya.
0: Debat sama kepala sekolah ya kan. Lu aja yang maju sana, lu aja yang maju gitu kan.
3: Bener, dia mau dengerin Andai Aku Bisa. Oke, ditunggu ya.
0: Eh, tapi ini kita pengen baca dulu deh. Ini mumpung lagi seru banget nih di TikTok.
3: Aku inget tahun 2000-an ya.
0: Tahun 97 sampai 2000-an ada acara musik MTV. Iya bener. Betul. MTV. MTV itu adalah salah satu acara yang aku suka banget sampai sekarang. Ada Lina Ansari di TikTok. Halo. Terus juga Abid katanya tontonan masih kecilku acara masak TV Jepang. Ya benar, itu TV Champion.
3: Iya, iya lagi.
0: TV bener, Champion ya?
3: Bener,
0: TV bener, Champion.
3: Itu pasti itu
0: sama
3: deh.
0: Sama Benteng Takeshi.
3: Itu pasti deh.
0: Dia titik-titik yang mulia.
3: Iya kan. Seru banget gak sih zaman dulu ya tontonan. Ternyata ada orang yang suka kuis.
0: Terus juga ada Vika, kalau pagi hektik, kalau Jumat lebih longgar karena tiap Jumat WFH.
3: Oh, WFH gitu. Kamu ya.
0: WFH ya. Semangat WFH-nya. Ada siapa lagi nih? Ada Muhammad Abe yang lagi gabung juga. Halo, selamat pagi Muhammad Abe.
3: Muhammad Abe suka nonton apa zaman dulu tuh di acara televisyen?
0: Lagi suka nonton apa kamu di acara-acara TV?
3: Oh, kamu di apa dulu di?
0: Kalau aku lebih suka nonton kartun pasti.
3: Kartun ya.
0: Kartun-kartun
3: kamu
0: pokoknya
3: jadwal di koran kamu tau enggak?
0: Iya dah. Iyalah, itu aku selalu ada, Sa. Sama itu di Bobo biasanya.
3: Iya,
0: di majalah Bobo tuh selalu ada.
3: Bener.
0: Jadwal-jadwal kartun masih setiap hari.
3: Aku langganan juga majalah
0: Bobo. Aku langganan majalah Bobo, terus Animonster, terus betul. Juga majalah apa lagi ya? Macam-macam lah yang suka. Memang benar-benar ini ya. Lintang katanya Benteng Takeshi. Ah, Lintang titik-titik yang mulia.
3: Itu ada siapa tuh?
0: Pendengar setia ini cocok dengerin waktu. Oh, Asep Pasari.
3: Oh, Kak Asep. Bang Asep kan pernah nelpon juga Kang Asep sini.
0: Oh iya benar.
3: Benar.
0: Kak Ardian orang have yang enggak kok.
3: Orang have, orang aku have.
0: Orang amin. Biasa, amin. Tapi kok aminin? Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Have
3: punya buku, punya apa kamu? Punya banyak kan, dia punya banyak.
0: Enggak juga. Enggak yeah, Bobo tuh kan dulu bacaan kita. Waktu kecil.
3: Enggak, kalau sekarang dia have banget.
0: Amin.
3: Have iman.
0: Have iman dan takwa. Allah Subhanahu wa taala.
3: Waduh. Masya Allah. Kita puterin dulu kali ya, yes. Dari lagunya si Dian nih tadi.
0: Betul.
3: Ya.
0: Betul.
3: Yang lagi jalan-jalan mau ke Banjarbaru katanya mau dengerin spontan tanpa.
0: Ada dari Dead Bell, spesial buat kamu.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus, mau.
6: Hehehe, tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
7: Enggak ya.
6: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
8: Dengarkan Iswara di Bandung,
9: Banjarmasin,
8: Jakarta,
9: Jogja,
8: Makassar,
9: Medan,
8: Palembang,
9: Semarang,
8: dan Surabaya.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Wow.
1: Yo, thank you too.
0: Terima kasih untuk gift-nya Miniscale Auto Works, ada mengirimkan nasi padang 2.
1: Nasi padang 2, kopi berapa tadi?
0: Kopi 5.
1: Thank you banget. Wah. Ya. Udah melek nih kita.
0: Udah melek nih.
1: Kita lanjut lagi bacain acara-acara TV.
0: Yes,
1: tuh ini banyak. Ada yang di atas tuh, Di.
0: Dari atas dulu, dari atas dulu. Bentar.
1: Nah, itu.
0: Kalau tadi Abid Sobirin katanya jangan acara masak chef
1: bara
0: gula-gula. Oh iya
1: benar banget lagi.
0: Benar lagi.
1: Bara gula-gula. Sekarang chef bara banyak kan live TikTok juga.
0: Oh iya benar lagi. Ya ampun, itu setiap hari Sabtu mau menuju itu kayaknya udah penanda banget kalau kita nonton chef bara tuh ya. Itu tuh udah kayak penanda banget kalau kita tuh akan menuju weekend biasanya.
1: Bener,
0: gitu.
1: Ide-ide masak ya.
0: Terus juga ada Miniscale Auto Works. Selamat pagi kakak, ulun suka nonton Pimp My Ride dulu. Oh. Selalu nungguin tiap weekend. Aku banget tuh Pimp My Ride. Exhibit bro. Tuh.
1: Yang Mancing Mania, gak ada yang nonton Mancing Mania?
0: Aku juga dulu nonton Mancing Mania.
1: Oh, keluarga Cemara katanya.
0: Iya benar, Mamat Abe katanya. Keluarga Cemara ya. Harta yang paling berharga adalah sertifikat.
1: Memang. Di bawah.
0: Kalau sekarang harta yang paling berharga adalah kartu Pokemon SAR.
1: Nah, itu dia. Ada yang nonton Pokemon enggak zaman dulu? Pastilah.
0: Iyalah.
1: Enggak mungkin enggak lah.
0: Pokemon,
1: Digimon.
0: Terus ada ini, wah, request tadi udah diputerin ya, Miniscale. Terus juga suka ngerakit Gunpla juga kayaknya ya kakak. Iya, aku ngerakit Gunpla. Kalau kamu mau lihat nanti bisa buka aja di
1: Gunpla. Maksudnya
0: Gunpla gimana? Gunpla itu adalah sebenarnya sebutan untuk ini, untuk Gundam.
1: Oh ya, gitu.
0: Nih ini ada yang nelpon, kita boleh angkat dulu.
1: Angkat. Mati.
0: Kita telpon balik
1: untuk kakaknya. Oh, dia nelpon lagi nih.
0: Oke, bentar ya, yang di TikTok sabar dulu, kita akan bacain. Kita
1: Selamat pagi.
0: Nyawaseyo. Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa kak? Di mana kak?
2: Halo.
0: Tuh
1: kan nih ada apa nih. Halo. Oh, berarti kita ini ya.
2: Halo.
0: Iya, aduh. Bentar dulu.
1: Oh, ini kayaknya kita ininya nih agak ada masalah di
0: ininya nih. Di sininya. Soalnya kita pakai ini kemarin aman. Nah. Begitu.
1: Oke.
0: Okay. Oke.
1: Kita bentar. Akan
0: Sebentar. Aku punya ide.
1: Kamu nanti kita akan telepon Kak Islah deh.
0: Kak Islah, nanti kita telepon balik ya Kak Islah. Bentar ya. Enggak apa-apa ya. Nanti kita telepon balik, oke? Okay?
1: Tenang aja Kak Islah ya.
0: Tenang.
1: Kita akan mencoba untuk nelpon kamu.
0: Aku okay, akan telepon dari another server ya, Kak.
1: Another Islah. Server another nanti server. Diangkat ya, Kak. Jangan
0: diangkat ya, Kak Islah.
1: Kak Islah ya.
0: Berapa itu?
1: Bentar. Nambrenya segini.
0: Nambrenya mana?
1: Segini. Kita telepon aja kakaknya ya. 08
0: siji loro. Tak teng teng tak dang deng tang tung.
1: Dah ya.
0: Bikin apa? Sen pinten.
1: Mas Islah stay tune ya.
0: Yo, oke. Sampun.
3: Sampun.
0: Nah, ngene iki. Mana? Wis teleponin
3: Niki.
0: Oh, yo WhatsApp. Telepon. Lah yo, wes. Niki. Nah. Belum lagi sabar.
1: Kak, angkat Kak.
0: Iya, angkat tuh.
1: Nah, udah diangkat sama dia. Naikin.
0: Halo.
2: Halo,
0: nah, Waalaikumsalam.
1: Kayaknya yang ini spirnya rusak nih.
0: Ini kayaknya kena.
1: HP saya lagi HP yang ada nih. Halo, kakak siapa nih? Kakak Islah. Namanya benar enggak?
2: Ya.
1: Oh, betul. Kakak Islah di mana?
2: Islah enggak apa Isa.
1: Kakak Islah lagi di mana?
2: Ya.
1: Lagi di mana, Kakak?
2: Lagi di jalan.
0: Oh.
1: Mengantor. Yes. Menuju ke daerah mana nih kira-kira?
2: Di seberang Pioper, dekat Broto.
1: Lo deket banget sama sini.
0: Bener.
1: Kak Isa dulu waktu masih zaman dulu tuh ya, zamannya TV lagi in-innya nih. Acara TV paling favorit apa?
2: Dulu sih ingat banget tuh Memorial dulu ya. waktu sama ada orang tua masih hidup itu suka nungguin TPRI itu kan dia TV salah satunya ya, TV anu ya yang ada ya.
1: Yep.
2: Kan belum ada kan?
1: Benar, kalau itu ya.
2: Nah, itu ada film action itu kan kadang Marabunta apa gitu. Tentu itu sih kadang kumpul satu keluarga lo
0: buset, nonton sampai nonton Marabunta.
2: Masih inget gak?
1: Masih inget sih.
0: Yang itu langsung
1: lama banget.
0: Marabunta itu langsung kayak
1: kita udah lupa. Lawas tanner, Marabunta, ya Allah. Terus gimana kak? Terus nonton satu
2: keluarga itu kan jadi rasanya kayak kalau inget tuh kayak kangen gitu sama masa dulu kan gitu. Karena sekarang kan kalau TV itu kayaknya enggak lagi deh ya. Kalau anak istri itu kayaknya sudah fokus sama masing-masing apa?
0: Gadget,
1: sosial media,
2: gadget kan.
0: Kalau dulu gitu. Tuh biasanya kita kumpul ya, kayak dikumpul di ruang tamu, semuanya nonton TV bareng tamu, gitu kan.
2: Tim bareng gitu, kangen gitu sih sebenarnya sih, biar masih merinding kalau
1: denger. Ya ampun.
2: Itu sih.
0: Tapi ya itu tadi.
2: Yang
0: ya.
2: Lainnya kayaknya sama aja sih sama yang lainnya, kayak film-film kartu apa sama sih juga, cuma betul. Paling berkesan sih itu.
1: Yang itu ya, karena bareng sama keluarga kehangatannya itu yang tidak bisa dilupakan ya.
0: Yes.
1: Kak jangan nangis kak, kak jangan nangis.
2: Oh. Iya gitu dah. Boleh.
0: Gimana? Jadi
2: sadis. Boleh anu enggak? Boleh apa? Boleh minta anu enggak?
0: Minta duit
2: bisa.
1: Mau minta apa?
0: Minta apa? Minta request lagu.
2: Iya request. Oh, lagunya lah. Itu siapa namanya si apa tuh?
0: Siapa? Udin Sedunia. Udin yang pertama. Namanya Awal Udin.
2: Tangan ibu itu apa lupa? Siapa nama itu?
0: Wah,
2: yang adiknya Siana itu.
1: Siapa dulu penyanyinya nih?
0: Siapa dulu
1: kita penyanyinya? Coba temukan.
0: Liriknya seperti apa?
2: Yang adiknya si itu apa? Top 20 itu siapa?
0: Lupa oh, Ari Lesmana. Go bertemu
1: sesi potret.
2: Nah, iya itu.
0: Aduh.
2: Boleh deh itu.
0: Ini kayak lebih ke kuis
1: nanti ya gitu ya. Kangen ibu.
0: Kangen ibu.
2: Bentar. Dangut ya.
1: Bentar. Sesi potret ya, Kak. Udah dimasukin okay. Ini di playlist kita okay. Ya. Ada mau kirim salam lagi?
2: Mau
1: kirim salam mau enggak? Kirim salam.
2: Kirim salam sama teman-teman Dian aja deh di Iradi, semoga semangat terus ya di suasana yang lagi padat asap nih.
1: Thank you.
2: Jaga kesehatan ya semuanya.
1: Yeah.
0: Terima kasih.
1: Semoga hari itu menyenangkan ya Kak Isa. Thank you.
0: Waalaikumsalam.
2: Thank you.
1: Yap.
0: Izin dulu nih.
1: Keluhnya kangen ibu. Ternyata
0: kangen ibu. Ternyata sesi potret. Adingnya anu jangan adingnya. Ading siapa? Isah nih. Ngobban. Oh, kita balik lagi, kita ke TikTok.
1: Termehek-mehek jar.
0: Nih, bentar. Ada Eza dulu nih, mantap langsung semangat anak ulun sekolah mendengarkan naiki lantai jar. Wah, apa jar gaya tarus.
1: Mana aja nih?
0: Asep amigos.
1: Amigos ya sempre en credo.
0: Nunca binar. Biasanya amigos lah salah, amigos tuh cerita. Cari-cari
1: Angel, Maria Belen.
0: Terus ada Eza juga nih, Pamili 100 om. Ya benar sih, Pamili 100 tapi sampai sekarang masih ada kok.
1: Kalau telenovela, Maria Mercedes ya.
0: Iya, terus juga ada Range. Termehek-mehek, mantap jua dulu Kak Aja.
1: Ya, termehek-mehek,
0: Ikem pernah nonton
1: katakan nah, ada pulang yang menelpon.
0: Ada lagi yang menelpon.
1: Nah ini, aduh dari sini.
0: Gimana ini?
1: Ini nanti kita telepon ya.
0: Sabar ya, nanti kita telepon dulu
1: kita
0: ya.
1: Telepon ya.
0: Oke, terus juga ada siapa lagi? Ada Mukhtar. Doraemon Ninja Hattori. Wiro Sableng. Berarti tonton di kami RCTI benar.
1: Wiro Sableng.
0: Iya lo, MTV. Nah, MTV ini memang keren banget sih. MTV ini memang kayak enggak ada matinya sih kalau menurut
1: saya. Enggak
0: ada matinya.
1: Betul.
0: Tapi siapa tadi yang telepon? Atau kita mau telepon balik atau nanti aja?
1: Nanti kita akan telepon balik habis lagu kali ya.
0: Yes, habis ini ya. Jadi kita pengen muterin dulu. Ada lagi gak nih yang mau masuk di komen di TikTok kita boleh? Dulu sebelum kita nanti ke lagu lagi. Atau kamu mau request? Boleh banget bisa gabung. Ya. Pokoknya kita mah spesial buat kamu hari ini sahabat suara. Biar seru aja gitu loh.
1: Kok ada yang di Martapura nih?
0: Mana?
1: Pas banget temanya kenangan masa kecilku. Suka banget nonton kuis kata berkait.
0: Oh.
1: Apa ini apa itu taktik bom. Suka banget nonton kuis sama almarhum nenek. Kenangan banget di tahun 90-an. Kalau sinetron aku suka banget sinetron tahun 90-an yang pemainnya Jihan Fahira dan Anjaswara. Tersayang.
0: Wah topinya boy.
1: Tersayang.
0: Ikam kalau tersayang kalau kada menukar topinya itu disambat kada update.
1: Betul. Telenovela juga kalau acara anaknya suka Tralala Trilili.
0: Aduh Tralala Trilili.
1: Benar. Ular sama ular. Ini ular putih itu loh yang White Snake Legend.
0: Iya.
1: Ya.
0: Apa tuh lagunya?
1: Aduh, lagu, aku lagu ini Sara tuh lo
0: yang
1: lain lah ini Sara juga. Nah maaf ya kepanjangan soalnya kalau sudah ngomong tahun 90-an banyak banget nostalgia dan kenangannya ya dari kakak Vina di Martapura.
0: Kakak Vina ya.
1: Manis kakak Vina.
0: Beamor kayak ini.
1: Beamor love. Kita mau nelpon siapa tadi? Abis nih ya kita telepon ya.
0: Terus juga ada siapa nih?
1: Si... Tadi Rap, kakak Rapi pun. Oh, Rapi. Ini tambahannya dia di Gimon nih. Oh, Favor Tulun, Sakuyamon dan apa nih
0: Angel Womon.
1: Iya, love you Angel Womon. Masa kecil Ulun rusak lihat karakter satu ini Jana. Tapi pian menonton.
0: Jangan gitu dong. Mana sih kamu?
1: Ini tadi yang teleponnya sama kita ya.
0: Iya. Ada Om Salim. Bang Salim, kalau mau telepon boleh nanti bisa telepon lagi tapi abis ini ya.
1: Betul, jangan kemana-mana, stay tune ya kakak.
0: Betul.
1: Kakak Salim ya.
0: Tapi yang pasti sahabat suara kita masih nungguin juga. Buat kamu yang mau gabung, mau itu kamu gabung di TikTok, TikTok. Nih ada Wijaya Semesta juga yang kayaknya baru aja gabung. Kita sapain dulu dong yang masih stay nih. Ada Mini Scale Auto Works, terus juga ada Kasno, ada Sri Hartini, ada Agus Hartanto juga. Halo, selamat pagi semuanya sahabat.
1: Selamat suara. Datang di Suara Seru.
0: Selamat datang di oh, ada Bima Sakti nih. Ulun dulu suka sama White Snake Legend. Sama.
1: Bukan sama nih White Snake Legend.
0: Legenda ular putih. Oh, keren banget tuh.
1: Bener.
0: Tuh lagunya tuh aku bujuran aku kan inget ih lagunya tuh.
1: MTV ya, banyak yang suka nonton MTV juga.
0: MTV tuh rame banget saya. Pokoknya MTV itu. Aku pokoknya MTV itulah MTV apa tuh yang dulu Insomnia.
1: Insomnia yang Surya sama Adit ya.
0: Surya sama Adit. Terus juga
1: terus Desta sama Vincent juga
0: ya Bujang. Desta sama Bujang. Habis itu kalau yang di luar negerinya ada MTV Pimp My Ride. Betul.
1: Kalau dulu chart lagu Betran sama Dewi Sandra tuh ya clear top 10.
0: Benar, clear top 10 benar banget. Terus juga ada Agnes Monica.
1: Benar. Ya kan? Agnes Monica.
0: Kalau di MTV itu semuanya itu bisa jadi VJ. VJ ternyata.
1: Betul.
0: Vino Gebastian juga berawal dari VJ.
1: Betul. Loh, bahkan ini apa namanya wakil wali kota kita Ibu Ananda juga ikut jadi VJ juga.
0: Oh, VJ-han
1: juga. Betul, VJ-han juga. Wah, masya Allah ya. Ya ampun. Cuma kita bisa telepon ibu ya jam segini.
0: Orang lagi haur. Iya, mana telepon Ibu Ananda.
1: Lagi menangani karhutla.
0: Orang lagi haur. Tapi kalau Bu Ananda lagi menangani kita kan ada apa-apa juga sih, Bu.
1: Join aja, Bu.
0: Join aja, Bu.
1: Kesan bahari, Bu.
0: Inggih. Soalnya Ibu Ananda ini salah satu panutan Ulun juga.
1: Iya, banyak banget prestasinya.
0: Keren banget sih.
1: Kita mau ngambil cerita yang mana? Cerita jadi paskib ada.
0: Iya, paskib ada.
1: Putri Indonesia. Putri Indonesia ada. VJ-han ada bintang jadi, iklan ada juga.
0: Jadi maksud lu kayak Sidin tuh bagus. Kayak
1: Sidin tuh bagus.
0: Masukan-masukan gasan
1: kita Profesor Sidin keren.
0: Masukan-masukan gasan apalagi gasan kita-kita yang buat entertainer nih.
1: Betul, luar biasa sekali. Oke, tadi ada kakak Salim yang mau nelfon ya.
0: Yes.
1: Nanti kita akan cari cara untuk bisa menghubungi kakak. Ya, oke. Oke, kayak lagu lagi ya.
0: Yes, kita akan ke lagu dulu yang tadi juga udah di request sama si Isah.
1: Oh iya, Isah, kakak Isah, kakak Isah. Islah nama dia, tapi panggilnya Isah aja katanya.
0: Iya benar. Ini katanya yang tadi kangen ibu, kangen ibu.
1: Lagu kangen ibu ternyata sesi potret. Aduh.
0: Ada Enau featuring Ngerelus mana sesi potret.

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Mau kemana, Bestie?
0: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
3: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
0: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
3: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
0: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
0: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
0: Sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting

0: seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
3: dengan streaming
4: ke iswara.id.

0: Di Suara Menjelang masih 90,1 FM Suara Warga Indonesia, kita udah terhubung dengan
1: tergabung.
0: Hey. Sahabat suara kita. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo. Dengan
2: oh, kedengeran ya?
0: Ya,
2: sambil nyetir nih.
0: Oh, sambil nyetir. Hati-hati ya, Kak. Namanya benar ya, Kak Salim ya?
2: Betul.
0: Oh, betul. Okay. Sesuai dengan nama ini ya.
1: Iya.
0: Yeah. Bio WA-nya.
1: Oke, okay, Kak Salim okay. Mau kemana tuh?
2: Iya.
0: Mau kemana nih? Mau dari di jalan
2: menuju turun ke kantor sih.
0: Oh, ke kantor.
2: Dari Banjarbaru ke Banjarmasin 47.
0: Kerja di
1: situ. Oke.
0: Terus siap. Buat acara TV-nya tahunnya Kakak dulu gitu. Nah, itu apa nih
2: yang dari tahun berapa nih?
0: Mau
2: dari tahun 88.
0: Boleh?
2: 90-an.
0: Boleh.
2: Nonton apa? Mulai dari TV nasional dulu ya,
0: boleh.
2: TVRI.
0: Boleh.
2: Ada yang suka nonton Siti Nurbaya sama Sengsara Membawa Nikmat enggak?
0: Allah.
1: Lama banget. Lama.
2: Sani Nayawan. Lama bener. Banget ya.
1: Ya ampun ini.
0: Sengsara Membawa Nikmat.
1: Berarti ini di atas kita nih, sedikit.
0: Di atas kita sedikit.
1: Di atas kita sedikit ini.
0: Bener.
2: Sedikit.
0: Okay. Terus apa lagi, Kak? Itu yang TV ininya ya.
2: Acara apa nih? Acara musik, berita.
0: Musik boleh.
2: Olahraga.
1: Buset, semuanya kasih.
2: Musik. Album minggu kita.
0: Musik apa tuh?
2: Yang ditunggu dulu Trioli Bells.
0: Oh, Trioli Bells.
2: Yeah. Album satu tuh.
1: Oke. Terus
2: TV acara apa nih? Acara apa dulu?
0: Semuanya. Quiz boleh, sinetron boleh. Reality show boleh.
2: Quiz dulu. Apa ya? Kalau quiz taktik boom ya.
0: Ya, taktik boom. Benar.
2: Terus quiz keluarga Life Boy.
1: Iya lagi,
0: Iya, benar.
2: Terus kalau dulu Kus Hendratmo tuh itu tuh
0: berpacu dalam
1: melodi.
0: Benar.
1: Aduh, seru. Ya, apalagi nih?
0: Apalagi nih kak?
1: Kayaknya banyak deh.
2: Oh banyak kok. Kalau serial lepas setiap malam ya, yang mulai dari RCTI ini. Y-A-Team. Pernah denger enggak?
1: Aku pernah denger nih. Aduh.
2: Y-A-Team itu yang tentara gitu deh.
1: Betul.
2: MacGyver.
1: Y-A-Team kan
2: Night sekarang Knight Rider.
1: Kan di Y-A-Team kan sekarang dibikinin lagi yang versi terbarunya. Dulu kan ada
2: judulnya.
0: Terus.
2: Oh. Terus

0: MacGyver, Knight Rider yang mobil tuh.
1: Benar.
2: Nonton gitu ya.
0: MacGyver. Apalagi ya?
1: Kalau
0: yang cinta-cintaan.
1: Kalau cinta-cintaan apa tuh?
0: Melrose Place, Beverly Hills 90210 ya, benar ya?
1: Wah, ini. Nonton enggak? Ini angkatan tuh.
2: Iya, ini.
1: Tadi lama banget nih.
2: Angkatannya benar-benar lama banget. Wah, ya. Lama banget.
1: Ampun, Bang.
0: 90-an lah, 90-an.
2: Iya,
1: betul. Tapi aku jujur yang itu belum apa ya? Belum nonton kayaknya.
2: Belum terpapar gitu ya.
1: Belum terpapar.
0: Betul.
1: Aku tuh momen-momen terpaparnya tuh di momen pernikahan dini.
2: Tersayang.
0: Pernikahan dini berarti udah nonton dong itu. Dulu sempat enggak? Drama cinta juga tuh.
1: Apa?
0: Dawson's Creek, pernah nonton enggak?
1: Aduh, apa?
2: Apa, Kak?
0: Dawson's Creek.
1: Ini drama apa nih? Drama luar negeri ya? Eh?
0: Drama cinta. Jadi ada sampai jadi itu tuh.
2: Ya Allah.
0: Soundtrack tuh yang Kiss Me tuh.
2: Internationally ini berarti.
1: Oh, ini internationally.
2: Ini tontonan.
0: Iya.
1: Waduh.
2: Salim nih yang
1: mantap
2: juga. Keren juga ya, kita menemukan ada yang di luar dari yang tadi.
1: Di luar
2: dari yang tadi banget.
1: Benar. Ini lebih ini mendalam lagi nih. Iya kan? Oke.
0: Okay. Itu baru RCTI itu.
1: Buset. Oh. Itu baru RCTI. Kalau
0: siaran para bola misalnya TV3 nonton enggak?
2: TV3.
0: Ayo, TV3 nonton apa?
1: Izin banget nih. Aku tuh enggak ada para bola di rumah.
2: Tapi TV3 tahu.
1: Tapi enggak tahu
0: program. TV3 TV1 rame-rame tuh ada Miami Vice dulu. Dia yang main Don Johnson.
1: Bang, aku tuh ya pertama kali tuh yang maksud channel-channel luar gitu ya waktu aku ke Carlton. Karena kakakku kan diem di Carlton kan. Jadi dia di sana pakai parabola dan dia nyaranin banget aku tuh nonton UKA. Ingat enggak, Bang?
0: Kalau UKA.
1: UKA di TPI dulu.
2: TPI
1: itu
2: ya.
1: Yang cari-cari hantu.
0: Yang bawa acaranya tuh. Bentar.
1: Aduh, bentar. Kepala siapa izin ya? Banget nih.
0: Ya botak tuh ya.
1: Iya benar, cara nah. Tanpa menyindir yang tidak berambut ya, tapi yang hostnya memang botak bersih itu. Itu.
2: Aduh, seru banget ya. Kak Salim mau request lagu apa pagi ini?
1: Iya, mau request lagu apa?
0: Kalau 90-an juga gimana?
1: Boleh, tak kasih kalau selama masih ada lagunya.
2: Selama masih ada lagunya coba kita cari dulu.
1: Sebutin aja dulu.
2: Yang keluar bukan itu.
0: Mus Mujono aja coba cari.
2: Coba.
0: Lagunya Mus Mujono apa?
2: Mues
1: ya?
0: Mus aja lah, biasa aja.
2: Oh, Mus biasa.
0: Mus Mujono.
2: Apa judulnya, Kak? Apa aja gitu?
0: Judulnya apa ya?
2: Tanda-tanda.
0: Kau bukan yang pertama. Itu kalau gak salah.
2: Kau bukan yang pertama.
1: Yang mana nih? Bentar.
0: Tapi pasti yang terakhir.
1: Nah,
0: di cintamu.
1: Mus Mujiono ada macam-macam nih. Ada banyak nih. Ada yang tanda-tanda bukan, mesra, bukan. Suara hati.
2: Ntar ya, sambil dicariin. Itu
1: oh iya. Aku boleh koreksi gak, Bang Salim? Tadi UKA hostnya yang terkenal itu adalah Toro Margens.
0: Oh, Toro Margens. Itu dia, tuh.
1: Yang dia pakai jubah gitu.
0: Iya.
1: Setiap opening dia akan selalu membuka jubahnya. Selamat datang di UKA.
0: Kalau yang botak itu siapa ya?
1: Itu yang di ANTV.
0: Jalakung pertama.
1: Uji nyali. Bener, itu uji nyali. Arti kehidupan.
0: Namanya siapa lupa tuh.
1: Arti kehidupan
2: ya, Kak.
0: Arti kehidupan kan? Aja.
2: Ya. Oke. Sip.
1: Kita siapin spesial
2: ya. Spesial ya,
1: Bang Salim.
2: Bang Salim okay. Ya. Thank you Bang Salim, nanti telepon lagi kita ya.
1: Sama-sama. Bye. Selamat bekerja. Waduh, seru sekali hari ini, ramai.
2: Rame banget
1: kalau ngomongin tahun 70-an. Tahun 70-an, 90-an.
2: Tuh, Aneka Ria Safari ini angkatan ini nih.
1: Aneka Ria Safari angkatan
2: ini tadi. Sama nih tadi. Ya Allah, lama banget.
1: Ini ada Kak Nurjana. TVRI dulu rame banget acara musik Aneka Ria Safari katanya.
2: Mama aku juga nonton tuh Aneka Ria
1: Safari. Bima Sakti Baywatch, bener. Friday the 13th kayak kebaruan. Tapi seru juga.
2: Tadi Hunter nonton juga. Itu Drakor Mars. Drakor lagi Taiwan.
1: Sri Hartini nih, Meteor Garden nomor 1 dah. Iya
2: bener.
1: Sih. Terus juga ada Puzzle Class katanya kalau lu Mars. Ini
2: Taiwan.
1: Fikchou ya? Dulu.
2: Fiksu.
1: Ya Fiksu kah? Fiksu apa bacanya Fikchou?
2: Kan pakai Z dia.
1: Fiksu. Oh iya Fiksu. Nah, itu. Mantap.
2: Oke, kita puterin dulu aja ya lagu dari Mus Mujiono nih dari bersama Kakak Salim nih.
1: Betul sekali, spesial buat Kak Salim.

0: Yep, masih di Suara Banjarmasin 90.1 FM Sarawari Indonesia. Terima kasih buat para penelpon-penelpon yang meramaikan
1: luar biasa hari ini.
0: Thank you banget animonya.
1: Thank you banget yang juga udah kasih gift kita, luar biasa, keren banget. Tapi ini kita belum selesai ya, guys.
0: Belum selesai, kita lanjut lagi. Kita akan membawa kamu berkeliling di Suara Keliling. Kira-kira hari ini kita bakal ke destinasi wisata yang mana?
1: Betul.
0: Lagi tetap dengerin Aksi Saputri dan juga Dian Kama di Suara Seru.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara. Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Iswara, Suara Warga Indonesia. Siap-siap jalan-jalan menikmati keindahan dari gunung sampai lautan, semua kita eksplor habis-habisan. Let's go bareng Iswara Keliling.
0: Yes. Yoi, masih di Suara Banjarmasin 90.1 FM Suara Warga Indonesia. Hari ini kita bakal keliling kemana? Kita mau ke Danau Seran.
1: Wow. Ya?
0: Danau Seran apa Seran ya?
1: Danau Seran.
0: Danau Seran. Danau Seran. Ya? Danau ini dulunya tuh bekas area penambangan intan yang sekarang berubah jadi spot wisata penuh warna dan juga vibes ala alam banget gitu.
1: Betul. Lokasinya juga strategis banget loh, guys. Kalau misalkan kamu pengen kesana itu dari pusat kota Banjarbaru itu sekitar 15-20 menitan naik motor tuh udah sampai.
0: Bener.
1: Jadi kalau kamu lagi nyari destinasi wisata yang beda banget gitu kan, yang kayaknya aku pengen banget main air, tapi aku juga pengen banget bisa menikmati alam.
0: Betul.
1: Kayaknya Danau Seran ini bisa menjadi salah satu
0: pilihan kamu
1: ya, guys. Untuk
0: bener,
1: misalkan kamu pengen coba memanjakan diri bersama dengan keluarga.
0: Betul,
1: ya kan.
0: Betul, cuci-cuci mata dengan alam yang indah.
1: Betul banget. Tapi buat kamu yang kayaknya udah pernah kesana, udah pernah jalan aja ke ini ya,
0: Danau Seran,
1: bisa ceritain juga ke kita yang pengalaman di TikTok juga, pengalaman-pengalamannya di Danau Seran seperti apa.
0: Atau kamu punya tempat wisata andalan kamu?
1: Yes, atau boleh, kamu juga punya tempat wisata andalan di daerah kamu? Apakah kamu yang di Jatim? Banyak sekali wilayah-wilayah.
0: Karena kita kan selama ini taunya mungkin Jatim Park, ternyata masih ada yang lain misalnya.
1: Iya, betul juga. Atau misalkan kamu yang ada di daerah Handil Bakti,
0: mungkin ada spot-spot wisata di situ.
1: Betul.
0: Kasih tahu kita ya.
1: Atau kamu yang berada di daerah hulu sungai,
0: boleh.
1: Iya kan?
0: Atau mungkin di rantau dimanapun kalian mendengarkan kami. Betul. Sahabat Suara, gabung aja di 0811 993301 dan yes, juga di live TikTok kita di @iswara.bjm.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
8: Enggak ya.
7: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Di Danau Seran sendiri ini banyak banget hal-hal seru yang bisa kamu lakuin di sana ya. Yang pertama, kamu bisa jalan-jalan keliling danau pakai perahu atau sepeda air yang disewain di lokasi. Tuh, itu dah ininya itu ya. Andalannya tuh seperti itu. Nah, selain itu ada juga pulau kecil di tengah danau yang ditumbuhi pohon pinus dan warga sekitar sering menyebutnya dengan Pulau Asmara. Begitu panggilannya, Asmara.
1: Asik.
0: Nah, di situ tersedia hamok juga. Hamok tau kan hamok?
1: Pura hamok kok. Woi!
0: Bukan sama suara hamok ya, itu yang buat kita, itulah kamu cari sendiri ya.
1: Hamok itu untuk ini.
0: Ayunan.
1: Wah, padahal aku udah mematahkan di bujurakannya dah. Aja deh, Gin. Lanjut. Akan ada kolam renang juga di situ.
0: Oh iya. Kamu bisa santai makan, nyantai sambil foto-foto dan sekedar ngobrol sama teman sambil ngeliatin air danau yang tenang banget.
1: Waduh. Beberapa orang
0: kayak iklan.
1: Iya, benar.
0: Ini gimana sih nih?
1: Tuh. Kamu pakai ini aja. Jadi beberapa orang juga kadang glamping sama camping di sekitar danau biar bisa betah lebih lama. Bahkan ada yang nyoba buat olahraga air ringan juga kayak perahu kanot, juga di situ ada jet ski juga. Dan di situ tuh ada salah satu ini juga nih yang apa resort yang baru yang di pinggirnya tuh. Itu punya teman saya tuh.
0: Wah, keren banget temennya.
1: Jadi kamu kalau misalkan pengen menikmati pemandangan-pemandangan alam tuh yang dibuka langsung danau,
0: di situ bisa.
1: Bisa.
0: Di resort itu.
1: Di resort itu.
0: Ada kontaknya enggak?
1: Ada dong. Kan teman aku.
0: Terus kontaknya bilang, "Halo, saya temennya Ardi."
1: Gitu. Iya.
0: Biar di notis.
1: Biar di notis boleh, enggak apa-apa. Siapa tahu.
0: Yang ya, penting kan? Mah bayar ya.
1: Yang penting kan mah bayar. Kalau enggak bayar kan itu beda lagi cerita.
0: Beda cerita lagi.
1: Aduh, ya udah kamu sama-sama yuk.
0: Ke punya pacar.
2: Punya pacar, tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar. Ku punya pacar, tidak sadar punya pacar, bikin susah jadi pacar, karena sudah punya pacar.

0: sepatutnya.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Yes, masih di 50,1 FM, masih bersama Ardian Kama dan juga Seisa Putri menemani kamu, sahabat suara. Mm-mm. Selamat pagi dulu buat kamu yang baru aja dengar kita ya. Halo, selamat pagi.
1: Ya mungkin belum tahu dengan pesonanya Danau Seran ini.
0: Buka
1: ya.
0: Dulu lah.
1: Masa sih kamu belum tahu?
0: Eh, kamu pernah gak sih tapi ke Danau Seran?
1: Salah nanya lagi. Kamu gak usah tanya aku karena aku gak akan pernah mungkin. Aku ingat banget ya, aku tuh ada posting-posting waktu aku masih jomblo tuh ya. Posting-posting kayak keindahan-keindahan alam itu.
0: Nih Iqbal gak sih yang pakai topi tuh?
1: Mana sih? Sumpil. Mirip.
0: Waduh, kecil lagi. Kecil banget lagi
1: fotonya. Kecil banget.
0: Tuh. Ya kan kayaknya Iqbal deh. Kayaknya Iqbal deh.
1: Benar-benar.
0: Benar-benar lagi ngapain? Fix Iqbal.
1: Tapi belum benar sebadan-badan setopi-topi sepatu-sepatu.
0: Iya kan? Enggak tahu
1: tapi
0: juga.
1: Kamu ingat kan waktu kita pernah iniin yang batu tulis yang Asep Lop?
0: Hah?
1: Itu beneran gak sih itu orangnya yang udah ketemu itu emang dia apa?
0: Makanya aku tuh masih kayak ragu juga itu beneran Asep yang ngukir atau bener atau si Asep-Asepan.
1: Kemarin kan ceritanya dia datang kan?
0: Iya datang foto gitu.
1: Bener.
0: Dia langsung interview. Siapa nih Asep Lop siapa? Lopnya kagak sempat di kayak misalnya nih anak menulis Mora lo Asep nih. Ya lo Tarsawat karena
1: sampai Lop aja.
0: Karena banyunya langsung pasang.
1: Langsung naik.
0: Kayak apa?
1: Tuh, sahabat suara. Ih, bagus banget
0: bagus,
1: ya.
0: Bagus loh. Ini padahal tuh kan jernih banget at the moment kayak memang bagus.
1: Bener. Ini di Guntung Manggis ya?
0: Guntung Manggis.
1: Di landasan Ulin. Bener. Terus kalau mau ke sana itu bukanya dari jam 9 sampai jam 5 sore.
0: Yes, jadi emang bekas tambang juga sih tempat
1: bekas
0: ini.
1: Bekas tambang.
0: Tapi banyak kok ya orang yang berenang-berenang di sini. Oh, terus ada jet ski juga.
1: Ini.
0: Keren ya. Kamu keren. Tapi banyak gianggangnya juga di bawah.
1: Apa itu?
0: Gianggang itu kayak tanaman di bawah tuh nah, tanaman yang di bawah banyu.
1: Gianggang.
0: Iya, gianggang.
1: Coba cari.
0: Ya, sih penasaran banget nih.
1: Saya banyak enggak taunya, yang ada ganggang, gianggang.
0: Ya coba Pak, coba tuh ganggang air,
1: ganggang air kali ya. Tuh ganggang laut saya buka.
0: Ya benar itu.
1: Enggak apa-apa.
0: Ya gitu. Ini barangnya.
1: Itu. Oh, ini barangnya.
0: Iya benar. Ya.
1: Oh.
0: Nah, gitu.
1: Barangnya ini.
0: Itu barangnya. Nah, ini kayak nih bawah-bawah. Tuh. Banyak
1: ini
0: tuh di anu.
1: Ini barangnya nih.
0: Tuh banyak tuh di riam kanan.
1: Oh.
0: Nah, biasanya tempat-tempat ikan nila tuh nyembunyinya di sini.
1: Di sini. Iya. Dipancingnya pakai
0: lumut.
1: Lumut dikasih essence.
0: Essence.
1: Essence lagi
0: macem-macem.
1: Kan.
0: Macam-macam. Essence balik lagi nih ujung-ujungnya mancing. Pak Purbaya aja mancing.
1: Ya,
0: Pak Purbaya
1: ya. Juga mancing. Mau mancing ikan nila, ikan mujair.
0: Mujair. orang mah rata-rata ya itu tadi. Mancing itu adalah
1: semacam healing
0: untuk membersihkan segala pikiran-pikiran kotor yang ada dalam kepala
1: betul,
0: kamu.
1: Betul, apalagi untuk kesabaran itu kan benar-benar nunggu
0: iya.
1: Gitu kan, strategi.
0: Tapi kalau misalnya pengen mancing di Danau Seran kayaknya agak susah ya.
1: Betul.
0: Karena kayaknya emang enggak ada ikannya.
1: Betul. Iya sih, Di. Tapi ya ngomong-ngomong Pak Purbaya kan menteri ya.
0: Iya.
1: Dan
0: X. Juga,
1: X udah X ya.
0: Udah X
1: menteri diganti sama yang baru.
0: Oh, iya. Pasohasil.
1: Gitu. Pasohasil. Wah.
0: Semoga berhasil ya Pak.
1: Semoga maksud aku semangat ya Pak gitu loh.
0: Gitu. Kan Bapak Sohasil semoga berhasil.
1: Benar.
0: Iya.
1: Benar kan udah ada itu udah ada. Nama Bapak tuh udah
0: doa
1: banget.
0: Hasil
1: kita berdoa untuk Bapak semangat ya Pak ya.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
8: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: Sampai FM Suara Warga Indonesia. Sahabat suara kita sudah tiba ya. Tiba di penghujung.
1: Tibalah waktunya.
0: Tuh kan kita kalau enggak di ini kayak keluar banget gitu vokalnya pas gitu udah dinyanyiin penyesung kayak sampai sini napasnya.
1: Wah. Kayaknya tapi kita akan balik lagi deh untuk menyanyikan
0: tapi
1: kamu.
0: Tapi kita akan latihan dulu.
1: Kita akan latihan
0: Tibalah
1: dulu.
0: Tibalah waktu kan bagus ya.
1: Tibalah waktunya.
0: Kia banget.
1: Bang. Ini juga salah satu lagu yang sampai sekarang masih aku suka banget.
0: Apa kita itu aja ya? Kita cari minus one deh.
1: Boleh ya?
0: Bener, itu kan udah hafal mati tuh. Kayak, masa kita gak bisa nyanyiin lirik?
1: Gak usah pakai lirik-lirik lagi.
0: Gak usah pakai lirik.
1: Iya bener. Wah, ini keren banget.
0: Vibranya, Di.
1: Harus di sini lah.
0: Sama suaranya. Udah dulu ya. Habis kita langsung lanjut lagi. Betul. Untuk berkirim salam. Jangan kemana-mana, tetap bersama Siksa dan juga Rian Kalbo.
2: Udah puas kan jalan-jalannya? Tapi tenang, karena petualangan masih panjang. Sampai ketemu di trip selanjutnya, hanya di Iswara Keliling setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi, hanya di 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Suara warga Indonesia. Selamat pagi buat kamu yang baru aja gabung bersama dengan kita. Sekarang udah jam 10 lewat 3 menit.
1: Menit. Langsung aja buat kamu yang pengen kirim-kirim salam, bisa langsung WhatsApp kita di 0811 1993 901.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Iswara.
9: Memainkan musik pilihanmu.
10: Pilihanmu.

0: Mau masukin improv juga di Sal Priadi juga khawatir gak, gitu.
1: Takut kitanya yang salah.
0: Bener.
1: Eh, tapi by the way, sahabat suara, besok kan udah weekend nih. Iya kan? Kayaknya udah mulai merencanakan pengen kemana gitu. Pengen jalan. Kaget banget.
0: Bos kita udah masuk ya. Bos
1: kita udah masuk.
0: Nah, tadi udah Sal Priadi pingsan semua tuh.
1: Iya. Yeah. Eh, tapi by the way, kalau misalkan kamu pengen coba buat apa ya? Mengisi weekend kamu dengan nonton film, kayaknya beberapa film-film ini cocok banget buat kamu tonton gitu.
0: Film ya.
1: Yes, ada film Fall 2 yang juga sebelumnya sukses di Fall pertama tuh, Sa. Okay, okay. Jadi kayak ceritanya tuh kalau kamu nonton Fall, jantung kamu tuh akan berdegup dengan kencang.
0: Cepat,
1: ini bukan
0: ya?
1: Ini bukan film horor, tapi ini lebih ke film ke thriller psikologi. Oh, jadi dia ceritanya kan kalau yang di Fall 1 ini dia naik menara yang tinggi gitu kan. Mm-mm. Ternyata pas mau turun enggak bisa. Jadi dia terperangkap di atas.
0: Ini apa ya istilahnya kalau dalam film tuh ya? Kan biasanya kan kalau kita di di video berlangganan film suka dikasih tahu kan ini mengandung ini.
1: Iya,
0: ini. Kalau kamu agak ini ini nonton ini pressure juga nih.
1: Yes. Mm-mm. Ini kalau yang di Fall 2 itu
0: yang sekarang
1: terjebak di tebing terjal di Thailand.
0: Wow.
1: Gila gak tuh?
0: Durasinya 1 jam.
1: Ini kalau ini
0: durasinya yang dulu ya.
1: 1 jam 47. Kalau ini 1 jam 37.
0: Oke. Okay.
1: 90 menit. Terus juga ada Avengers juga. Avengers Endgame Encore. Mm-mm. Yang mana juga itu adalah sebenarnya Avengers Endgame yang sudah kamu tonton di tahun 2019.
0: Lalu.
1: Tapi akan ada tambahan 10 menit sebuah scene di mana itu akan nanti akan menjadi jembatan menuju kita untuk menonton Avengers Doomsday di Desember nanti.
0: Oh, bridgingan nih ya.
1: Yoi.
0: Benar.
1: Karena Avengers Doomsday ini sebelumnya tidak direncanakan, Sa.
0: Oh, gitu.
1: Jadi dulu tuh kok Dynasty of Kang, tapi ternyata ada masalah dengan si pemain aktornya, akhirnya dirubahlah tuh semuanya.
0: Mm-mm,
1: akhirnya nggak ada, Kang-nya dihapus
0: menjadi
1: Doomsday
0: rilis nanti di Desember 2026.
1: Yoi, betul banget.
0: Jadi berarti kita kayak berarti kalau yang Endgame itu sebenarnya tak adanya di tahun berapa yang diulang?
1: Endgame 2019. Itu 2019.
0: Oh, Endgame jadi ini 2019. Kita sebelum menuju ke sini kita inget-inget lagi nih.
1: Yes,
0: ya.
1: Terus nanti juga akan ada tambahan 10 menit.
0: Yes, ya.
1: Betul.
0: Tuh.
1: Itu akan menjadi titik klimaks karena semua bermula di situ untuk Avengers Doomsday-nya.
0: Keren banget.
1: Keren
0: ya.
1: Kan?
0: Keren banget. Ada lagi enggak? Ada lagi.
1: Terus juga ini.
0: Tapi pemain sama, ganti.
1: Pemainnya tetap sama lah. Kan enggak diganti-ganti, cuma ada tambahan scene-nya.
0: Betul.
1: Nah, tambahan scene itu kita enggak tahu.
0: Ini my favorite Scarlett Johansson.
1: Terus ada Istimewa. Istimewa itu juga sebenarnya belum udah tayang enggak sih?
0: Ini Indonesia ya.
1: Istimewa. Istimewa
0: diperankan oleh
1: ini Istimewa. Adalah best. Oh ya, Istimewa udah tayang. Ini juga satu film yang pengen banget ku tonton.
0: Mm-mm.
1: Ini adalah seorang ayah yang luar biasa sekali menjaga anak-anak menjadi seorang anak-anak untuk mereka-mereka yang terkena disabilitas. Terus juga
0: diperankan oleh Matias Muchus.
1: Yes.
0: Sahabat suara ya.
1: Ini ada juga nih Resident Evil. Yes, Resident Evil. Ini asik juga nih Resident Evil-nya karena dia jadi kurir obat ceritanya di situ.
0: Oh, gitu.
1: Dia disuruh ngantar obat, Sa. Resident
0: Betul.
1: Evil disuruh ngantar obat.
0: Mm-hmm.
1: Ternyata ngantarnya ke Raccoon City. Tempatnya zombie di situ semua.
0: Aduh. Mencekam
1: seru-seru
0: ya,
1: kan?
0: Banyak buat kamu yang penggemar film ya, kayaknya harus coba experience buat nonton di minggu ini, ngajak teman, ngajak pasangan, gitu ya. Disesuaikan aja sama umurnya ya.
1: Iya dong.
0: Ya.
1: Oke deh.
0: Oke deh.
1: Dan sampai sore nanti kita akan balik lagi tetap di Suara Seru.
0: Betul.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Guys, huh? Itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Dengarkan Iswara di mana aja, kapan aja,
8: dengan streaming ke iswara.id.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat
1: yes,
0: suara.
1: Sahabat
0: hari
1: suara.
0: Ini kita banyak banget ngomongin tentang zaman-zaman dulu, kayak acara-acara jadul, dan ternyata benar-benar orang-orang jadi nostalgia banget ya. Nah, dulu kalau misalnya waktu SD nih, kita ngomongin yang dulu-dulu aja ya.
1: Iya, boleh.
0: Kau pernah beli brondong jagung popcorn yang warna-warninya warna-warni mampus gak?
1: Ini itu tuh sering banget lo dijual di pasar malam ya.
0: Bener, yang benar-benar hijaunya
1: hijau banget, dan memang itu tuh kayak memanjakan mata sih.
0: Betul.
1: Apalagi buat kamu yang suka banget sama warna-warna.
0: Betul.
1: Dan dulu aku emang suka banget sama warna.
0: Bener.
1: Warna-warna ngejreng.
0: Bener. Gitu. Udah gitu pas dimakan ya, Dik. Yang paling pekat warnanya manis banget.
1: Betul. Dan ternyata setelah memakan itu
0: terasa
1: kuhul-kuhul.
0: Ada biang gatal di tenggorokan ya. Ya Allah.
1: Kita makan popcorn aja memang rajin kayak itu.
0: Tapi kamu kalau makan ice cream enggak batuk ya?
1: Aku atau tergantung agak sensi sih
0: sama sih aku.
1: Manis.
0: Manis kalau dingin enggak apa-apa ya. Kalau es teh gitu kamu enggak apa-apa ya?
1: Enggak apa-apa selama masih gula, tapi enggak tahu kenapa ya. Kalau misalkan ketahuan nih, kayak misalkan ada yang pakai pemanis buatan tuh.
0: Bener.
1: Kayak tenggorokan aku tuh langsung menolak.
0: Menolak.
1: Dengan memberikan tanda-tanda seperti kuhul-kuhul itu tadi.
0: Nah, dan itu tak tertahankan ya kayak.
1: Iya, bener.
0: Nah, udah ketahuan mama nih.
1: Sudah.
0: Abis minum es ya, abis itu makan sama, manis ya.
1: Itu sama kayak Marvella tuh kayak.
0: Nah.
1: Gila jangan batuk-batuk lagi. Itu makan gula anu tadi. Enggak, jangan bohong.
0: Enggak, jangan bohong. Aku udah mengalami. Tuh, sampai suara tuh ya.
1: Memang kalau kita tarik ke belakang lagi ya, kayak makanan-makanan. Terus juga kamu pernah ngerasain martabak yang mini enggak, yang kecil-kecil yang bulat-bulat itu?
0: Yang kayak pangsit.
1: Enggak, martabaknya kecil bulat.
0: Oh, martabak manis atau
1: martabak
0: itu asin.
1: Martabak bulat, martabak telur namanya.
0: Iya, martabak telur.
1: Jadi dia kecil kayak gitu.
0: Oh, enggak pernah.
1: Kayak koin. Only on Teluk Tiram.
0: Oh, di Teluk Tiram doang.
1: Tapi itu emang makanan jadul.
0: Iya. Cuman aku kalau kayak yang martabak-martabak itu, aku SMP adanya martabak kayak modelan pangsit, tahu kan?
1: Iya.
0: Yang isinya itu biasa ya, basic tuh ya. Koin kecil-kecil begini.
1: Kayak koin.
0: Jadi kayak apa? Telur isinya telur.
1: Kayak telur ini pentol telur.
0: Oh, gitu. Kecil-kecil gitu.
1: Tapi
0: dia martabak. Adonan. Oh.
1: Aduh, pengen lagi.
0: Ada enggak sih
1: jualan? Ada, masih ada.
0: Di Teluk Tiram.
1: Dia tetanggaan juga.
0: Oh gitu.
1: Tapi kayak jauh banget gak sih?
0: Jauh banget ya. Kecuali pas lagi jalan-jalan pergi ke Teluk Tiram. Nah, itu bisa sih. Oh, Teluk Tiram, jajanan Teluk Tiram apa yang paling hype di Teluk Tiram?
1: Pentol Joro dong.
0: Hah? Kenapa jadi, maksudnya sejarahnya Pentol Joro tuh kenapa jadi Joro? Why?
1: Ini gak tahu ya. Mungkin karena ini kayaknya kita sambung the next aja.
0: The next aja, kita kepanjangan sih kalau ngomong begini ya.
1: Abis ini ya.
0: Abis ini ya.
1: Ngobrolin deh.

0: juga. Bisa beli di mana aja sih?
1: AkuFIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli AkuFIFA sekarang.
2: AkuFIFA, murni, sehat, alami.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
7: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Di suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Jajanan yang menjadi ciri khasnya teluk tiram.
1: Nah, kalau di teluk tiram,
0: iya.
1: Ini pentol joro.
0: Pentol
1: joro ini selalu ramai. Dan beliau ini beroperasinya itu kalau sekarang di atas jam 7
0: malam.
1: Malam.
0: Pakai topeng.
1: Enggak lah.
0: Kenapa tiba-tiba jadi
1: enggak
0: Zorro?
1: Tahu ya. Enggak tahu ya.
0: Oh, enggak tahu juga sih. Tapi, pokoknya udah kamu tapi, udah kenalnya aku, udah Zorro langsung.
1: Tapi kalau misalkan aku lihat dari looks-nya
0: beliau,
1: Mungkin beliau itu pakai topi,
0: oh, terus topi.
1: Juga pakai kumis.
0: Oh.
1: Kan dulu Antonio Banderas kan
0: lagi gitu. Kan.
1: Zorro paman, kan begitu
0: paman ya. Paman Zorro ya lalu.
1: Lalu dibilangnya Paman Joro.
0: Bener.
1: Jadi pentol Joro.
0: Sampai sekarang masih ada.
1: Sampai sekarang.
0: Keren.
1: Dan kamu kayaknya kalau cucuk sebuting aja.
0: Kayaknya kurang. Harus banyak.
1: Minimal 20.000.
0: Oh, berarti endul dong.
1: Pentol uratnya yang jadi prima donasi.
0: Endul
1: banget, sumpah.
0: Bener.
1: Sama sausnya emang enggak.
0: Tapi kalau ngomongin tentang paman-paman yang punya gelar ya, yeah. Kayak Paman Zorro gitu, yeah. Kan. Apa pentol Paman Zorro misalnya gitu.
1: Bener.
0: Ya. Nah, kalau di aku dulu juga ada.
1: Apa?
0: Juga abang pentol juga.
1: Namanya?
0: Masa ente?
1: Abis terus dong.
0: Iya. Jadi kak dia itu sebenarnya dia kalau lewat itu sebenarnya waktu pertama kali dia lewat dia so ente gitu terus ente. Akhirnya semuanya manggilnya ente. Jadi aku dulu di angkatannya yang masih beliau jualan ya. Kamu tahu kan tetangga aku, kakak Uyung. Nah, itu kan memang lebih tua lumayan jauh dari aku. Nah, itu termasuk remaja-remajanya. Nah, aku tuh yang kecil-kecilnya. Nah, mereka kalau udah keluar pasti makan pentol itu. Nah, habisnya jok berapa dan teknya? Teh, berapa ngapain sih ente? Paman ente. Oke,
1: udah.
0: Kemana kah si Dintulah? Aduh, hai sudah gen. Sahabat suara, udah dulu kita nonton lagi aja ya.
1: Berarti habis harus share jualan si Din. Aku mikir apa ke situ.
0: Oke, sahabat suara, terima kasih udah dengerin aksi Sabutri dan juga Ardian Kama. Nanti kita hari Senin ya, ketemu lagi ya. Tapon lagi nanti hari Senin ya. Thank you. Bye bye. Have a good day.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Bapak-bapak, ibu-ibu, siaran hari ini kita sudahi dahulu. Jangan lupa, besok ngumpul lagi di Suara Seru bersama Aksesia dan Ardian Kama. Hanya di 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara, suara warga Indonesia.
6: Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
7: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
8: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kembali lagi tentunya di 10 lagu baru Suara Banjarmasin. Penasaran kan ada siapa aja? Mari kita review lagu yang pertama sampai lagu yang kelima.
9: Aku tahu kamu masih malu-malu.
8: Di lagu yang pertama, salah satu musisi legenda Indonesia juga yang akhirnya merilis single terbarunya, Indah Kus, merilis lagu yang berjudul Bentar

Lalu kali ini Tiara Andini yang menjadi partner selanjutnya oleh Wisnu Sandika, di mana beberapa waktu lalu Wisnu Sandika ngajakin Andres Mana, kali ini Tiara Andini gilirannya ya. Sumpah percuma.

0: Itu dia 5 lagu pertama, 10 lagu baru di Suara Banjarmasin. Mari kita dengarkan sama-sama di lagu yang pertama sampai lagu yang kelima.
1: 10 lagu baru di Suara Warga Indonesia.

RMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Kita akan menemani kamu lagi nih sahabat suara. Masih ada 5 lagu terakhir, mari kita review terlebih dahulu. Ada Nabila Takia nih sahabat suara. Memang sesuatu hal itu ya tidak segampang kayak membalikkan jari atau seperti main pipa. Kali ini kata-kata home pipa dibawakan menjadi sebuah judul lagu dari Nabila Takia, yaitu Tak Semudah Home Pipa.

dengan lagu ke-10 mengobati rasa rindu kamu nih, sahabat suara yang nanya-nanyain kabar mana Cheryl Senavia. Ini dia spesial buat sahabat suara. Nikmatilah Cheryl Senavia.

0: Itu dia 10 lagu baru Suara Banjarmasin. Sahabat Suara, terima kasih ya udah dengerin kita dari jam 11 sampai jam 12 siang ini. Dan jaga terus kesehatan ya Sahabat Suara, apalagi di kondisi yang masih belum oke ini. Tetap menggunakan masker, terus jangan lupa banyak-banyak minum air putih, terus tidur yang cukup. Dan pastinya selalu dengerin Suara Banjarmasin 90.1 FM Sewarga Indonesia. Selamat siang, selamat beraktivitas.
1: 10 lagu baru Suara Warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

nanti. Ingatlah hari ini dari Project Pop. Ingatlah hari ini ya sahabat suara. Ingatlah hari ini kalau kamu ditemenin sama Cia yang gak mungkin kasih kamu lagu-lagu yang bikin happy terus. Kayak jangan happy mulu ya sahabat suara. Karena kita manusia, emosinya gak cuma senang aja, tapi bisa ada sedihnya, ada marahnya. Salah satunya kayak lagu yang akan aku puterin abis ini nih.

suka sama orang, lagi sayang-sayangnya sama orang. Rasa cintanya tuh gede banget. Sampai akhirnya kita tuh takut banget orang tersebut pergi. Makanya Alexa membuat Jangan Kau Lepas ini, sahabat suara. But ya, itu dia dua lagu yang bakal aku puterin abis ini. Tapi tenang aja, karena abis ini masih ada lagu yang bikin mood kamu happy. Ini dia, This Is Equal dengan

barengan sama Cie Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, ini kita masih di 10 lagu keren ya. 10 lagu keren di suara, dan Alexa dengan Jangan Kau Lepas menjadi salah satu lagu di dalam bagian tersebut. Dan abis ini akan ada lagu dari

banyak cowok-cowok tuh yang kalau lihat cewek, apalagi di ekskul basket, modern dance, cheers, itu tuh kayak ih primadona sekolah, gue mau jadi pacar dia nih. Setuju gak? Makanya nanti habis ini biar kita nostalgia bareng-bareng sama Adhikara, aku akan puterin salah satu lagu Adhikara yaitu

siang sama. Tapi enjoy aja bos, kita buat menyenangkan apapun situasi buruk, situasi sedih, situasi yang buat kamu capek saat-saat ini. Tapi dua lagu tersebut akan aku puter habis lagu yang satu ini ya.

0: 0816-1114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Sebutin nama kamu siapa, kamu dari mana, dan ceritain kenapa sih kamu request lagu itu. Buat yang mau request, langsung aja WhatsApp ke 0816-1114-1014 atau aku sambil live TikTok, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol di sana. Langsung aja choose ke @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Isuara.

0: Kita akan ngomongin soal drama pertemanan yang pernah kamu alami di hidup kamu kali ya. Jadi kalau kamu mau cerita-cerita boleh banget. Kalau kamu mau request lagu, aku tungguin lagu-lagu yang menjadi request kamu. Jadi langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau aku sekarang sambil live TikTok nih. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol di sana. Langsung aja join di live TikTok aku di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang...

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi, Eki. Pagi di mana lo?
1: Lagi di jalan mau ke kantor.
0: Eki, gimana Ki? Klarifikasinya Ki?
1: Oh iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
0: Oke.
1: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow. Aduh. Ada perselingkuhan.
1: Betul.
2: Aduh.
0: Nah, kayak gini seru nih, kayak gini-gini paling seru nih. Terus, yeah. terus.
1: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terketahui langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor, sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada
1: diam. Di tim
2: elu.
1: Betul, dan jadi, orangnya diam, gak mau ngomong.
2: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
0: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah, itu atau gimana?
1: Ngambil jalan tengah sih.
0: Apa
1: jawabannya
0: tuh?
1: Adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh, gitu.
0: Bener, iya. pasang badan, malah balik badan.
1: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket, lu ceritain semua.
0: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
1: Gue gak nyangka banget tau kalau dia
0: kayak gitu. Hei, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Mahasiswa Jakarta Unggul. Program ini ditujukan bagi warga Jakarta yang ingin melanjutkan pendidikan S2 dan S3. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran sekitar 100 miliar untuk program ini dan pendaftaran direncanakan dibuka pada September 2027.

jalan arteri di 5 wilayah Jakarta hingga sejumlah ikon di ibu kota. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia masih barengan sama Cia. Di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, hari ini kita tuh akan ngomongin soal drama pertemanan yang pernah kamu alamin. Kita mulai dari aku kali ya. Dulu aku tuh punya teman yang hilang ada, ngerti gak? Kayak kalau misalkan dia lagi butuh, ada tuh dia biasanya rajin chat aku, ngajak ketemu segala macam. Tapi giliran hidupnya udah baik-baik aja, menghilang dia tiba-tiba. Menurut aku itu bisa banget disebut sebagai drama sih ya. Karena kayak giliran gue lagi susah, kemana? Nah, itu kan salah satu contoh drama pertemanan yang pernah aku alamin. Kalau kamu sendiri, ada gak drama-drama yang kamu pernah alamin di sekitar lingkungan pertemanan kamu? Kalau kamu mau ikutan cerita, boleh banget yuk langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau aku sambil live TikTok nih sahabat suara. So langsung aja join ke live TikToknya di @iswara.network. Aku tunggu ceritain drama-drama gong soal pertemanan kamu ya.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Iswara.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia sampai jam 2 siang nanti. Kita bakal masih terus ngobrolin seputar drama pertemanan yang pernah kamu alami, sahabat suara. Dan sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk dengan dramanya masing-masing tentunya ya. Ini ada Rani dari Makassar. Dia bilang, "Kak, aku punya teman dan dia itu tipe orang yang tiap kali aku cerita capek atau sedih, teman-teman aku tuh selalu bilang kayak udahlah, jangan negatif terus, syukurin aja." Itulah kata-kata itu yang bikin akhirnya aku malas cerita, jadi mending dipendam sendiri. Aku juga pernah punya teman seperti itu, kayak kalau anak sekarang mungkin bilangnya itu adalah toxic positivity di circle pertemanan kali ya, sahabat suara. Jadi ketika kita lagi butuh didengarkan aja, ketika kita butuh divalidasi perasaannya, yang mereka lakuin ngejatohin apa yang lagi kita rasain. Kalau lagi kesel, kayak udahlah emang dia orangnya kayak gitu. Kalau kita lagi marah, ya udahlah, terlalu banyak digituin, jujur emang agak males sih ya, sahabat suara. Tapi kalau aku biasanya ketika ada orang seperti itu, aku cukup tahu aja. Makanya akhirnya yang membentuk aku sekarang adalah aku tuh punya beberapa circle pertemanan yang berbeda-beda. Jadi aku tahu tuh, okay, di circle ini aku bisa ceritanya seputar ini, di circle ini aku cuma bisa ketawa-ketawa aja sama mereka. Semoga Rani, kamu juga pelan-pelan bisa memilah dan memilih ketika kamu harus menceritakan apa yang lagi kamu rasain, masalah pertemanan, masalah yang lagi kamu alamin. Itu ada tuh si A buat cerita soal ini, si B buat ini. Karena itulah hidup ya. Makanya kayaknya makin gede, aku setuju banget, pertemanan, circle pertemanan tuh semakin kecil, sahabat suara. Dan buat kamu sahabat suara, di sini kita masih akan cerita-cerita soal drama pertemanan. Jadi kalau kamu mau ikutan cerita juga, langsung aja WhatsApp ke 0816114 1014, atau boleh banget langsung aja ikut join ngobrol-ngobrol di live TikTok kita @iswara.network.

0: misalnya yang nggak nunggu deadline buat beresin kewajiban. Padahal kalau beresinnya lebih cepat bisa dapat diskon loh. Buat warga Jakarta sekarang itu ada diskon 5% untuk pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Diskon 5% ini bisa dimanfaatkan sampai 30 September 2026. Dan tanggal itu penting banget buat dicatat karena 30 September 2026 juga merupakan batas jatuh tempo pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Jadi, daripada baru panik pas kalender udah masuk ke tanggal 30 September, mending cek tagihan PBB P2 dari sekarang. Segera lakukan pembayaran PBB P2 sebelum jatuh tempo. Kewajiban beres, diskon 5% juga bisa dimanfaatkan. Karena dengan membayar PBB P2 tepat waktu, kamu juga ikut berkontribusi mendukung pembangunan Jakarta. Jadi, jangan pakai prinsip kalau bisa besok kenapa harus sekarang. Buat urusan yang satu ini ya, catat batas waktunya 30 September 2026. Bayar PBB P2 tepat waktu, manfaatkan diskon 5%, dan untuk informasi selengkapnya langsung cek kalan resmi Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Bapenda DKI Jakarta, pajak Anda untuk Jakarta.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: pertemanan ya sahabat suara. Dan di TikTok ini ada cerita yang menarik banget yang diceritain sama Ray Keluyuran Yuk. Dia bilang gini, ceritanya panjang banget dan seru banget dan cukup bikin aku pusing sahabat suara membacanya ya. Jadi Ray bilang, gue satu circle kampus itu 18 orang. Dan kita baru tahu salah satu di antara kita itu maling kak, buron gitu. Kok bisa gitu maksudnya? Terus tadi tuh aku tanya, maksudnya dia ngapain sampai bisa jadi buron? Ternyata dia tuh suka nipu gitu. Kayak scam jualan iPhone di IG sama di X. Sampai akhirnya circle kita dituduh satu angkatan adalah circle problematik gara-gara dia. Terus adalah kita nginep di kosan teman kita. Awalnya kita tuh sering ngerasa hilang duit gitu kak, tapi lama-lama kok nominalnya makin banyak. Ternyata si orang yang suka nipu-nipu jualan iPhone di IG sama di X itu maling duit acara angkatan juga. Semakinlah circle gue dicap circle problematik. Terus ini agak cukup membuat aku pusing ya sahabat suara. Dan aku tanya nasib Ray ini di circle pertemanan yang ber-18 itu gimana. Ternyata satu orang yang problematik ini akhirnya hilang dari peradaban karena di DO dari kampus. Katanya abis ini Ray juga punya drama circle di KKN dia sahabat suara. Jadi buat kamu yang mau cerita-cerita juga, mungkin ada yang segong Ray juga ceritanya, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau biar kita tanyain Ray bareng-bareng, langsung aja yuk join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Aku udah pernah beliin atu loh.
3: Ya ada satu-satu.
2: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
3: Yes.
2: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo guys, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
3: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
2: Si Mama masih percaya aja itu.
3: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
2: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli sahabat suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Iya kan, ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
3: Ada lah, tas nggak kesampaian mahal mas.
2: Aku udah pernah beliin atu loh.
3: Ya ada satu-satu.
2: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
3: Sebenarnya aku nggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya.
2: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
3: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Memutarkan musik yang kamu

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Isuara.
2: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Suara warga Indonesia.

0: Warga Indonesia barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, kita masih ngobrolin soal drama pertemanan yang kok pas aku baca-baca WhatsApp-nya pada beraneka ragam gitu ya. Ini salah satunya ada dari Tina di Bandung. Dia cerita kalau udah setahun sama sahabatnya tuh enggak ngobrol gitu karena kesalahan kecil yang belum diselesaikan. Tapi Tina tuh bilang kalau sebenarnya pengen banget buat temenan lagi, kangen, tapi gengsi duluan buat mulai lagi. Dan Tina putus sama sahabat tuh sedih banget tau. Kayak dari dulu kita happy-happy, dia cerita, kita cerita, tapi karena kesalahpahaman yang kecil aja bikin kamu jadi gak temenan lagi sama orang tersebut, sama sahabat kamu. Menurut aku harusnya kita sudah sama-sama gede ya, gak ada lagi tuh harusnya drama-drama gengsi mau memulai lagi hubungan pertemanan yang mungkin dulu sempat stop sebentar karena adanya kesalahpahaman tersebut. Jadi menurut aku mulai lagi dari kamu, harus ngalahin gengsi kamu sendiri. Karena bahkan kalau kita sama pacar kita aja, kalau gengsi mah putus di tengah jalan tanpa ada konklusi, bahkan lagi sayang-sayangnya ya. Apalagi sama temenan, sama pertemanan, sama sahabat kamu yang udah tahu banyak soal cerita kamu, yang selalu mendukung kamu dimanapun dan apapun itu situasinya. Jadi tunggu apa lagi, Tina? Aku tunggu cerita kamu di siaran aku minggu depan kali ya, untuk menjelaskan kayak udah mulai berusaha menjalin lagi pertemanan yang sempat terputus itu. Dan buat sahabat suara, buat kamu yang mau cerita-cerita juga kayak Tina, langsung aja yuk WhatsApp ke 0816 114 1014.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara

0: Chef Rizka sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan sahabat suara, drama pertemanan kali ini hadir dari salah satu WhatsApp yang masuk. Namanya itu Andi. Andi bilang, "Kak, gue pelan-pelan mulai jarang ikut nongkrong sama circle lama karena udah gak nyaman. Tapi malah dicap sombong deh, udah sibuk sendiri. Padahal kan gue cuma pengen sehat aja ya secara mental." Andi, sebenarnya betul, gak salah, sangat tidak salah. Tapi gue penasaran sih sebenarnya alasan apa yang lo kasih ke teman-teman lo ketika bilang absen dulu nih ikut nongkrong-nongkrongnya. Karena mungkin kalau misalkan lo bilang, gue ada meeting minggu depan diajak nongkrong lagi, ya gue ada kerjaan lembur minggu depannya, hal yang sama minggu depan lagi, alasannya sama. Ya makanya yang keluar dari mulut mereka adalah sibuk gitu. Cuma menurut gue ketika ada sesuatu hal yang janggal yang bikin lo gak nyaman, coba aja komunikasiin ke mereka dulu. Tapi ketika lo melihat nih kayak teman gue gak bisa nih diajak ngomong, ya udah menjauhnya pelan-pelan. Dan kalau mereka nanya kenapa sih udah jarang ikut nongkrong, udah jarang ngobrol, jelasin dari sisi lo. Kita sudah sama-sama besar ya, lagi-lagi sahabat suara. Jadi harusnya hal-hal seperti ini sebisa mungkin gak dijadiin salah satu masalah besar yang akhirnya mengganggu kamu. Karena kan udah pada sibuk gitu, banyak kerjaan, di rumah juga mungkin ada masalah. Jadi pertemanan sebisa mungkin dibikin enjoy kali ya sahabat suara. Dan aku setuju banget sama orang yang bilang teman itu harus dipilih-pilih, gak boleh pilih-pilih teman. Gak boleh pilih-pilih teman tuh agak salah sih menurut aku. Karena menurut aku teman tuh harus dipilih. Yang gak boleh dipilih adalah baik sama orang. Asik deh.
1: Suara warga Indonesia.

0: drama pertemanan tuh ada aja ya sahabat suara. Dan ini ada WhatsApp lagi yang masuk dari Irma di Palembang. Kak, sebenarnya ini sih aku yang salah. Oh baik, di awal dia sudah mengasih disclaimer sahabat suara kalau ini salah dia. Kenapa Irma? Ternyata sahabatnya Irma ada yang baru aja naik jabatan sahabat suara. Dan Irma bukan ikut seneng tapi malah minder. Terus mulai jaga jarak Irma. Oh di akhir Irma juga bilang aku jahat banget ya. Irma sebetulnya kalau mungkin aku cuma bisa bilang ke kamu kali ya, waktu orang itu beda-beda. Waktu orang yang terbaik itu beda-beda, prosesnya juga pasti beda-beda. Kalau misalkan ada teman kita yang duluan naik jabatan, naik gaji, mungkin ada yang dapat jabatan baru, dapat pekerjaan baru yang lebih baik. Tugas kita sebagai teman, sebagai sahabat harusnya adalah support. Karena aku yakin mungkin itu adalah waktunya dia sekarang. Dan kamu, kita, atau siapapun yang belum ada di tahap itu adalah tugas kita tetap berusaha menjadi yang terbaik. Ketika waktunya sudah tiba nanti pasti akan ada juga saatnya kita gitu. Jadi kalau kamu sekarang lagi menjauhi teman kamu karena dia naik jabatan, menurut aku yuk coba pelan-pelan rangkai lagi hubungannya. Minta maaf kalau karena kamu pernah punya pikiran seperti itu. Dan kalau aku jadi kamu mungkin bisa aja kali ya kita tanya kayak, gue lagi ada di posisi ini nih sekarang, gimana ya caranya biar gue tuh lebih perform lagi. Karena kalau kita perform kan otomatis kita juga memiliki kesempatan untuk naik jabatan gitu kali ya Irma. Semoga apapun yang menjadi ketakutan kamu hari ini, apapun yang lagi kamu alamin hari ini, aku doa yang terbaik ya Irma. Semoga aku tunggu WhatsApp kamu next ya, yang cerita kalau kamu sudah naik jabatan kayak sahabat kamu dan kamu sudah berhasil membangun kembali hubungan dengan sahabat kamu. Good luck Irma. Dan buat sahabat suara yang mau ikutan cerita-cerita, aku masih punya waktu untuk mendengarkan cerita kamu dan memutarkan lagu-lagu yang menjadi request kamu. So langsung aja yuk WhatsApp ke 0816 114 1014.
1: Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Sebagai wanita di sini.
3: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Gini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Ihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat Jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
2: Cek, one, two.
3: Pagi, Jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
2: Mau dipangku.
3: Sini. Aha.
4: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi dong.
3: Kok Jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
2: Katanya yang berdiri.
3: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
4: Jadi kemarin itu ada yang nanyain Jengkelin.
3: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
2: Tempat apa ini?
3: Ini radio, radio Isuara, yeah. Jengkelin.
2: Kebetulan.
3: Apa?
2: Pas bener loh.
3: Apa tuh?
2: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
3: Itu
2: kan
3: radiologi. Itu radiologi. Radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
2: Oh,
3: ini lain, lain.
4: Kepalanya butuh emang, radio head ya?
2: Radio, emang gak ada
3: kursinya. Ini.
4: Aduh, Pak Kinos, kasih lagi kursi
3: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
4: Naik pangku-pangkuan.
3: Lucu loh dia loh.
2: Kaget, om. Ya Allah, kamu gitu sama aku mah. Baru juga kenal.
3: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
2: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
3: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
2: Om siapa tadi namanya?
3: Kinos.
2: Kinos, iya.
3: Kinos.
4: Kinos.
3: Kinos.
2: Yang
3: Kinos.
2: Tadi siapa namanya?
3: Agoy.
2: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
4: Aku Indra.
3: Indra.
2: Indra. Oh, artis ya?
4: Ah, bukan.
2: Indra Gunawan.
4: Bukan.
3: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
2: Indri di Brownies, Om, suka aku tonton.
3: Indra.
2: Yang di Brownies.
4: Ipan itu.
3: Itu Ipan Gunawan.
2: Oh, Ipan.
4: Itu Ipan. Ipan.
2: Indra Gunawan namanya.
3: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Okay, bos gua. Bos gua.
2: Bos
3: gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
2: Oh, ya, karir saya selesai.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Terima kasih juga yang sudah sobat TikTok kali ya, sahabat suara di TikTok yang sudah nemenin aku siaran dari tadi. Kita ketemu lagi di minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama, hari Jumat jam 11 sampai jam 2 siang. Semoga hari ini kamu happy dan happy weekend, sahabat suara. See you minggu depan. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
0: Oh, jadi gitu.

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

0: tasnya aja kalau dicari di Google kan kayak...
1: Sekarang udah gak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
1: Jadinya blunder nih. Gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh disitu ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat sekolah. Dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya ada gak ada ajanya Nul.
0: Nggak ada aja.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah, jadi kita nggak usah sekolah nih, gitu loh.
0: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ, contohnya Pak Bahlil ini.
1: Nah, kan, dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan.
1: Sekarang
0: kayak,
1: udah nggak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali nggak ada mas. bukan maksudnya, mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali jadi, atau udah jadi kopdes apa ya?
2: Nggak sekolah bagaimana sih?
0: Nah, dia, itu dia, maka di Google aja nggak ketemu kan itu sekarang.
1: Kenapa yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut. Jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah maka dari itu
1: Madar tuh
0: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
1: Aduh,
3: gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok nggak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe.

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang,

0: Banjar biasanya mengadakan pengajian dan doa bersama untuk mengenang kemenangan umat Islam dalam perang tersebut. Beberapa tempat juga menggelar ceramah atau kajian Islam yang membahas makna dan pelajaran dari peristiwa tersebut.
1: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
5: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
6: Iswara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat suara, selamat sore. Ketemu di tanggal 18 September 2026. Bagaimana kabarnya sahabat suara? Semoga dalam keadaan baik, keadaan sehat sahabat suara ya. Di sore hari ini, di hari Jumat, alhamdulillahnya. Dan buat kita tentunya bikin santai aja di mana kondisi seperti ini sahabat suara ya. Dan jaga kesehatan juga tentunya sahabat suara. Seperti biasa, ada suara santai bersama Adi Febrian dan juga Rama Juple yang akan menemani kamu sampai jam 9 malam nanti. Buat kamu yang mau request, silahkan ya. 0811-9933-901 di Instagram dan juga TikTok lagi live nih, iswara.bjm.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM.
1: Halo Jumaya. Hai. Rama Adi Jumaya. Hoi.
0: Oh Jumaya.
1: Jumaya.
0: Jumaya los mana ikir dah kabarnya nih?
1: Jumaya nih keluarnya saban Jumat ya.
0: Ih Jumaya.
1: Ih.
0: Jumahat.
1: Kayaknya mun Sabtu Sabu ya. Minggu Minggu ya.
0: Jumaya ada, Jumaya kareda.
1: Ih.
0: Ih. Tapi Jumaya sehat ya kalau.
1: Ada Anggi, ada Anggi. Anggi.
0: Cair Rama aja
1: lah. Mana ada. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah sih. Cuma cairan nikam juga.
0: Cair banget Mas Anggi. Bang Anggi cair mana Bang Anggi lah. Mana kayak apa kabar apa? Krunya nih Esel.
1: Siapa?
0: Krunya Bang Anggi nih.
1: Siapa aja mana?
0: Siapa Bang Anggi Esel?
1: Esel, Esel, Esel,
0: Esel.
1: Esel.
0: Kayak apa jar kabar Esel karena jarang gabung.
1: Esel Michael.
0: Mana aja? Mana Jumat. Esel Michaelnya jarang gabung dong ini.
1: Ada Esel Michaelnya.
0: Mau masih kak?
1: Ada Bang Aira Violin. Ada Aditya 10. Selamat sore.
0: Selamat sore semuanya.
1: Wah ini sambutannya lah anu Anggi Neo.
0: Neonnya apanya?
1: Ah, ada proyekan hanyar Anggi Neo sambutannya.
0: Mungkin ini branding hanyar
1: pulang. Anggi Neo.
0: Ampe Anggi Beat lah.
1: Ampe Anggi Neo. Suzuki Neo.
0: Semalam Beat lah.
1: Semalam iyun.
0: Di Neo belakang.
1: Neo.
0: Neo.
1: Yang jaket namanya Bang.
0: Iya, namaku Bang Michael.
1: Promokan dulu Koler.
0: Koler. Wuh, nyaman nih kamu.
1: Koler.
0: Masa kayak mau promokan
1: kopi
0: ya?
1: Kopi dulu.
0: Kopi.
1: Ada tahu aja kalau step-stepnya. Anggi Neo. Masa tiba-tiba promokan dulu. Ya, enggak bisa gitu dong.
0: Ada kawa kita.
1: Jarang.
0: Ya aman aja sih.
1: Kawa aja. Kami tinggal bersuaga aja. Cuma kan dalam menuju vokal yang keluar itu ada pelongsong yang perlu dimasukkan.
0: Pelongsong.
1: Ada nih. Ada siapa tuh? Ada Bu Ira, selamat sore Bu Hajah, ya Allah.
0: Senang sekali datang Rom.
1: Maanggi laju ge. Menanggi sabar nge.
0: Sabar.
1: Ada boleh kayak itu nge.
0: Sabar ah.
1: Maulah langsung kayak itu.
0: Bu kosong.
1: Langsung bu kosong. Ketahuan mana samanya.
0: Bloknya dah gini dah dari sini dah. Orang kami dulu, orang kayak itu.
1: Kami
0: enak belakangan.
1: Bu Ira di mana Bu Ira? Apa kabar Bu?
0: Iya.
1: Sudah sampai Indonesia lah Bu.
0: Iya. Kayak apa Bu?
1: Allah, hai.
0: Ibu enak sate kah Bu?
1: Lagi becari
0: wit.
1: Wah, kalau ada sedih cagi buai.
0: Apa ceram?
1: Bagus aja.
0: Itu kita.
1: Si Den juga. Oh, jadi sini nggak sembaris ya si Den.
0: Oh, ya.
1: Bu, tuh yang Anggi tuh blok aja dulu buai mahaur.
0: Bu, yang ada dulu buai yang terlihat dulu lah.
1: Yang terlihat di kamera aja dulu
0: ya,
1: Bu.
0: Iya, terlihat dulu ya, buai.
1: Nang pina-pina ada recommended by Anggi tuh. Bloknya dulu.
0: Pina beisi Bu dua nih, Jay.
1: Iya, Bu, kami pesanggu juga ini. Beisian kami nih. Singgung-singgung buntalan.
0: Kita hirup asap terus, buai.
1: Baris cuma. Karing buat sampai ke dompet. Degin lah. Enggak siaran kah Bang? Enggak, kami enggak siaran. Kami lagi manuring nih.
0: Empat
1: request lagu Scorpio.
0: Bah. Kamu mundur dulu nah. Kemarin diri Bu Ira.
1: Kami lagi melepas rindu.
0: Iya. Lancar sih pot lepas rindu.
1: Syukur banyak kan Sidin bulikan lah pas anu apa Makkah di Timur Tengah lebih tepatnya ada insiden ya. Alhamdulillah. Nanya orang baik dilindungi terus dari anu.
0: Lawas jadi kita kada mendapat Sidin.
1: Bila rencana Bu anu
0: bingung kita tertawa gini
1: lah, kita tertawa aja boleh. Nah tiba-tiba nagasan berdua.

0: FM-nya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara, gelaran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang bukan hanya menjadi ajang syiar Al-Qur'an, tetapi juga ikut menggerakkan ekonomi daerah.
1: Lewat pameran Serambi Nusantara yang diikuti 150 stand dari berbagai daerah di Indonesia, transaksi diperkirakan mencapai sekitar 500 juta rupiah per hari. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menilai hal ini menjadi bukti bahwa MTQ turut mendorong pertumbuhan UMKM dan perputaran ekonomi masyarakat.
0: Gubernur juga meninjau langsung ke sejumlah lokasi perlombaan termasuk di UIN Wali Songo dan Universitas Diponegoro, sekaligus mengapresiasi keterlibatan kampus dan masyarakat dalam mensukseskan MTQ sebagai momentum memperkuat kolaborasi, toleransi, dan juga persatuan.
1: Nah, jangan lupa juga berburu souvenir resmi MTQ di Dekranas Dastor Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Nomor 4 Semarang. Ada boneka maskot Sakur, kaos, topi, gantungan kunci, sampai produk IKM lokal lainnya. Belum bisa datang langsung? Saksikan keseruannya melalui live streaming YouTube Bimas Islam TV.
0: Informasi lengkap langsung diakses di lptki.jatengprop.go.id dan media sosial at @diskomdigi_jateng dan @officialmtqjateng2026.
1: Mari bersama sukseskan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk menumbuhkan generasi yang cinta Al-Quran serta memperkuat persatuan dan kedamaian dari Jawa Tengah untuk Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu.
1: Kita makan sate nih sore ini.
2: Ih, enak. Alhamdulillah. Kayak perasaan sate tahun semalam.
1: Apa?
2: Rasa sate tahun semalam gak ya, Pak?
1: Yang mana?
2: Nih, tahun semalam
1: utuh. Oh, nyaman.
2: Iyalah.
1: Ada Bu Ira tadi. Coba kalau ada Bu Ira, berasa tahun semalam. Ini kan ada Bu Ira tadi. Nyaman jadi
2: rasanya. Nyaman, bujur.
1: Iya kan?
2: Ayo, Pak.
1: Iya lah, Ram.
2: Iya. Apa kita pesni?
1: Belikan yang ini lah.
2: Bah.
1: Apa
2: kan tadi ada, kan tadi ada pesannya jadi ibu tadi.
1: Iya betul, kita nanti inilah ya. Kasih pengempat kayak biasa.
2: Nih kan berarti. Masa sih kalau empat ini?
1: Apa dong?
3: Kopi lah.
1: Oke deh. Kopi deh. Kopi atau fotokopi?
2: Fotokopi.
1: Oke deh.
2: Kita banyak. Sahabat suara, seperti biasa kita menemani kamu. Dan ini sudah masuk hari Jumat ya.
1: Yes.
2: Udah tanggal 15.
1: 18
2: ya? 18. Iya kah? Wih, ibu jadeng 18 deh. Kada kerasaan.
1: 18
2: sudah
1: minggu keempat. Ya kan.
2: Kita 2122 ada hari apa sih?
1: 2122 ada hari Selasa.
2: International sama... Oh, hari perdamaian.
1: Gak ada yang itu banget sih, gak ada libur. Gak ada libur sama. Liburnya nanti Desember nih.
2: Jadinya 2027 liburnya ada banyak jual lah.
1: Iya, disuruh pegawai kalau lah.
2: Iya, pas liburnya tanggal habanya banyak hari Minggu.
1: Nah, jadinya dikit libur kena kalau liburan.
2: Eh.
1: Yang ada hari liburnya kan liburan.
2: Yang hari liburnya ada liburan.
1: Ini pulang.
2: Ini pulang. Tahu masih harga tiket kayak apa?
1: Nggak tahu nih, mahal apa murah ya? Belum ada kabar sih. Tapi katanya gara-gara ada apa namanya gejolak di Timur Tengah nih, bahaya nih. Krisis minyak nih nanti ya.
2: Oh iya, kepulang lah.
1: Bahaya banget dah kalau ada kayak gitu.
2: Ayo ya. Kadu saya berarti kita di rumahnya beganegin lah. Menikmati apa yang ada aja gitu, syukuri kesehatan yang diberi ya Allah.
1: Nah, masuk
2: gitu. Kumpul orang-orang baik aja kita.
1: Nah, itu dia ya kan.
2: Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah.
1: Pukuli apa ada?
2: Pukuli apa nang ada tak?

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.

0: Suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

90,1 FM Suara Banjarmasin, masih dari Gatot Subroto 2. Suara santai menemani kamu. Ada Syifa Haju, setia atau bodoh, menemani kita di jam 5.59. Nah sekarang udah jam 6 sahabat suara. Saatnya kita untuk mendengarkan review 10 lagu baru yang baru aja masuk. Dan juga bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Ramadan Adi menemani kamu setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Dan kali ini kita akan tutup dulu requestnya tetap. Tapi kita akan tetap menunggu request kamu di 0811 9933901. Atau kamu juga boleh nonton kita di @iswara.bjm. Sekarang lagi live loh. Silakan nonton ya. Yang punya TikTok boleh di follow, di share, di like juga @iswara.bjm, supaya kamu tahu bagaimana kita suasana radio pada saat menemani kamu siaran dari jam 5 sampai jam 9. Udahan dulu requestnya. Setelah ini kita di 10 lagu baru Iswara.

0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
1: Hehehe, tenang.

0: banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
2: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
2: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
0: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: 10 lagu baru di suara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru di suara. Suara warga Indonesia.
10: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Sahabat Suara. Kali ini kita di 10 lagu baru Iswara, tentunya bersama saya Adi Febrian. Saya udah nyiapin 10 lagu terbaik, tapi tenang, kita bagi dua dulu ya Sahabat Suara ya. 5 lagu pertama kita review dulu, ini dia.
11: Tahu kamu masih malu-malu.
10: Dibuka oleh Indah Kus, Bentar Lagi Sayang. Hadir dengan playful dan ceria Sahabat Suara. Lagu ini menggambarkan seseorang yang sudah lebih percaya diri untuk mengejar orang yang disukai, Sahabat Suara. Ini dia Indah Kus, Bentar Lagi Sayang.

Di lagu kedua ada Puyo Gaskin featuring Bonix, sahabat suara. Seperti biasa, jagoan saya popang dengan nuansa emosional kali ini. Jadi kali ini judulnya Runtuh, tapi R dan N itu tanda kurung, bisa dibaca dengan utuh, sahabat suara ya. Jadi ini bisa dibilang tentang keluarga yang dari luar terlihat baik-baik aja, tetapi sebenarnya perlahan runtuh dari dalam. Waduh, ini dimana pesan ini tentang pengalaman broken home, sahabat suara. Puyo Gaskin featuring Bonix dengan Runtuh.

dengan Aku dan Kamu. Jadi ini lagunya keren banget. Konsep besarnya itu adalah musik elektro dengan atmosfer club, romantisme ada juga, euforia ada juga, dan tentang kehilangan, sahabat suara. Bayangin, jatuh cinta di tengah lampu klub AC. Agak susah ya jatuh cintanya kayak gitu ya. Tapi ini dia lagunya, sahabat suara. White Chorus, Aku dan Kamu.

kita. Kalau ada lagu yang cocok banget buat kamu yang mau kumpul sama teman, mau happy bareng, mau ketawa, atau mau lupa sama masalah, mungkin ini lagunya nih sahabat suara. Ini dia, Diskoria dan Berpesta.

0: Di lagu kelima ada Wisnu Santika featuring Tiara Andini, Sumpah Percuma. Kali ini Wisnu menggandeng Tiara Andini, sahabat suara ya. Bisa dibilang ini bagus sekali tentang mengejar mimpi dan kesuksesan. Jadi kalau kata Wisnu nih ya, punya karir bagus, punya penyampaian, dan punya dunia dalam genggaman, belum tentu bikin kita merasa kesepian. Ini dia, Sumpah Percuma di lagu kelima. Sahabat suara, itu dia 5 lagu pertama. Langsung kita putarkan lagu fullnya, dibuka oleh Indakus, Bentar Lagi Sayang.
1: 10 lagu baru, Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

Masin 90,1 FM, Sahabat Suara, sudah 5 lagu saya puterin untuk kamu. Masih ada 5 lagu terakhir. Kita review dulu ya di lagu ke-6 sampai ke-10. Ini dia. Dibuka di lagu ke-6, Sahabat Suara, ada Nabila Taqiyah, Tak Semudah Hompimpa. Lucu banget, tapi lagunya sedih banget. Ada dengan genrenya pop balad menggunakan metafora hompimpa ini dalam hubungan cinta, Sahabat Suara ya. Nabila menyebut lagu ini tentang seseorang yang masih menunggu orang yang dicintainya kembali meskipun menantian semakin melelahkan. Tak Semudah Hompimpa, lagu ke-6.

lagu ketujuh ada Juicy Lucy Baik Hati. Nih, cocok banget buat kamu yang gagal move on. Karena sahabat suara ya, ini adalah tentang mantan yang tetap baik setelah hubungan berakhir. Aduh, tapi tetap aja masalah atau dosa-dosa yang dulu masih keinget. Ya, ini dia Juicy Lucy Baik

Di lagu ke-8 ada Yura Yunita dengan Pertiwi. Jadi Pertiwi merupakan lagu terbaru dari Yura Yunita dengan temanya nih, keberanian untuk bersuara, sahabat suara. Ini dia, Yura Yunita, Pertiwi.

lagu 9 ada Roni Parulian dengan Dunia Imajiner. Ini lagunya keren sekali, sahabat suara, tentang dunia yang berada di dalam pikiran kita. Jadi buat kamu nih ya, punya satu orang yang kalau dipikirin rasanya kamu bisa bikin dunia sendiri bareng doi. Nah, ini yang diceritain oleh Roni. Ini dia, Dunia Imajiner.

0: Dan ditutup di lagu ke-10 ada Sheryl Sinavia, Nikmatilah, masuk dalam album Bittersweet. Jadi Sahabat Suara, Nikmatilah ini menjadi fokus tracknya juga tentang sisi yang lebih optimis dari kebebasan kita, antusias kita, dan menikmati proses. Ini dia Nikmatilah di lagu ke-10. Oke, Sobat Suara, itu dia 5 lagu terakhir di 10 lagu baru Iswara. Langsung kita nikmati. Ini dia Nabila Takiyah, Tak Semudah Home Pimpa.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Kisah Jale dan Jane. Episode Gara-gara Asap. Aduh. Ay, banyak berinya kah?
2: Ngapa Jane?
1: Ini nah, Wirwal bawak banyak asapnya.
2: Wah, ini dasarnya Jane, kan kita lagi keramau ini.
1: Kemarau.
2: Kita lagi musim kemarau, Jane. Jadi kebakaran lahan di mana-mana. Aku membaca berita aja. Aduh, hei.
1: Apa?
2: Hibak hutan berataan terbakar.
1: Oh, lagi karlahut.
2: Hah?
1: Karlahut.
2: Karhut lah. Wah, luput jua nenek. Yang pada terpasang gigi palsu kah jane? Karhut lah jane.
1: Oh, kok pantasnya
2: ada. Amu karlahut ulang tahun.
1: Dudut.
2: Hari Mukti.
1: Oh, pantas bah. Banyak lah tuh. Kalalatu
2: dasar banyak. Semalam aku makan nasi goreng di dapur. Wah, tiba-tiba aku tinggal ke WC satu mat hirang nasinya. Betoping kalalatu. Maaf pada bahasa.
1: Itu kalangannya hangit kali ya. Jangan hangit.
2: Wah, aku
1: udah kena kebakaran rumahnya. Wah, itu
2: aku sudah bermama. Mau jago kalalatu nenek. Mudahan jadi hantu lalu. Kalalatu.
1: Jadi hantu. Deh, apa solusinya deh, Jale?
2: Nah, kemamun sekira kita tahan hidup lawas, kan kita umur sudah limpat pada 6 kali piala dunia nih. Kita harus pakai masker.
1: Pakai masker.
2: Ini anjuran pemerintah, harus pakai masker.
1: Oh.
2: Ini aku sudah nukar nih.
1: Apa tuh?
2: Masker.
1: Oh, masker kayak itu namanya.
2: Iya, coba lihat sih, coba ikam japai.
1: Kayak aku topeng unyil nih.
2: Masker ini, topeng unyil. Masker, aku bukan larang. Sebungkusnya 5.000.
1: Baju boleh lah, ya ikam nukar jodoh aku aja harusnya.
2: Wah,
1: aku mau jualan juga ini.
2: Baca kau tahu aku mau hubungi ikam aja, kenapa? Ikam dikada bapak dekam jual masker kah?
1: Aku jual masker nih.
2: Wah, mantep bang, mantep bang.
1: Ini pasang beranak goreng.
2: Wah, ini kah?
1: Anak goreng gak pasang. Gak mau keput nyampe.
2: Bah, bah, ini lain masker.
1: Apa?
2: Sekiranya menpehinakan. Ini masker bengkohang ini. Waduh, jane mah. Luput lalu jane nih.
0: Nantikan cerita seru lainnya bersama
1: Jali dan Jani.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
6: dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Mau kemana, Bestie?
8: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
7: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
8: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
7: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
8: Sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7
6: 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfriend atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfriend, follow sosial media Smartfriend World. Smartfriend, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfriend.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya Soklin pewangi Tropical

0: Mau kemana, Besti?
1: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni sehat alami.
5: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
6: @iswara.official.
7: Banyak pikiran sampai bikin hati kalut. Gabung di Ngobrol aja yuk, biar feeling good.
8: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara.
9: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Kita hari ini di malam Sabtu ya.
9: Iya, malam Sabtu.
8: Malam Sabtu.
9: Masih dengan suasana-suasana yang penuh dengan asap, sahabat suara.
8: Iya lagi.
9: Malam Sabtu, ku sendiri. Bergumam situlah, coba luput lagunya. Terdengar tapi mengganggu di telingaku. Malam
8: tipis
9: Sabtu.
8: Tipis suaranya ya.
9: Orang bisa jadi backsound, ini backing soda.
8: Jadi sahabat suara, kali ini kita ngomongin tentang penipuan.
9: Wah, mantap sekali. Apakah kamu pernah ditipu, sahabat suara? Dan seberapa besar sih tragedi penipuan yang kamu alami?
8: Ruginya seberapa banyak?
9: Ruginya seberapa banyak? Cerita aja nggak apa-apa ya. Bukan maksud untuk kepo, cuma maksudnya
8: biar jadi pengalaman.
9: Nah itu.
8: Pembelajaran.
9: Itu. Nah, supaya kita tidak terjatuh di lubang yang sama.
8: Iya.
9: Atau lubang jatuh di lubang dua kali.
8: Iya. Biar kada kayak kedelai.
9: Keledai dong. Biar kada ke kayak kadel. Kadele.
8: Apalah, jelas. Sahabat suara, kita juga akan cerita juga nanti. Kamu boleh telpon ya di 0811 993 3901 atau di live TikTok. Kita lagi live TikTok nih di iswara.bjm.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, Rabu pernah kena tipu lah?
1: Apa yulah? Kada pernah deh kayaknya.
0: Kada join.
1: Kada join ditipu. Pernah kada yulah? Kada kita kena. Kayaknya kalau nukar-nukar barang online kada pernah deh.
0: Jadi penipu apa join nang kutipu?
1: Sagin lah jadi. Oh, ini telepon. Oh, yang ATM yang pura-pura dapat duit segala macam itu.
0: Pernah kamu unjai loh.
1: Pernah ram. Itu. Ya, itu aja ya, ya, pernah ya. Kulawani karena aku tahu. Jadi lagi menghadangi kendaraan nih, kada dagawin kulawani.
0: Oh.
1: Di mamainya aku.
0: Di mamainya jadinya ya. Mau menipu.
1: Mau
0: ya.
1: Menipu.
0: Dan suaranya itu sama ya?
1: Sama, logatnya lebih tepatnya. Logatnya sama. Jadi itu aja logatnya.
0: Iya, betul. Iya, dan kita tuh kayak mungkin agak bikin takut dengan itu kali ya.
1: Mm-mm.
0: Tapi enggak juga, jadi malah lucu ya.
1: Lucu. Kan? Malah ada lagi yang lagi Jumatan di teleponnya aku. Mas. Waduh. Gimana kabarnya? Siapa nih, Pak? Bentar, Pak ya, lagi Jumatan. Wah, udah lupa. Masa enggak tahu ini. Lah, aku lagi Jumatan, mati. Orang Jumatan teleponnya apa kali-kali? Kok kira penting mana lo?
0: Saya. Waduh, lupa.
1: Waduh, lupa. Ingat enggak sama saya? Itu lo yang ini, siapa?
0: Waduh, jar kita juga ya.
1: Waduh. Bapak ingat enggak sama saya? Waduh,
0: ya. Tapi penipuan sekarang ada yang terakhir kan yang tiba-tiba orangnya itu ngasih handphone ya di counter handphone ya. Dipegang kayak gini, dikasihnya handphone.
1: Itu ini. Gundam.
0: Gendam
1: itu.
0: Kamu percaya enggak sih gitu?
1: Percaya aku. Memang ada teknik hipnotis kayak gitu, digatuk langsung hilang kesadaran, ada.
0: Oh.
1: Memang ada.
0: Iya.
1: Memang ada ajaran-ajarannya.
0: Masa ada yang biasa ilmu gendam hipnotis di pinggir jalan tuh kan biasa ada selembarannya.
1: Itu untuk hipnoterapi.
0: Oh,
1: larinya untuk bukan ya. Untuk kejahatan, untuk hipnoterapi.
0: Iya.
1: Untuk kejahatan tuh masing-masing ya lagi. Promonya memang kayak itu, hipnoterapi.
0: Masing-masing
1: ya
0: lagi lah.
1: Nah, kalau yang belabih itu masing-masing ya lagi, tergantung didilan. Indahlah.
0: Oke, gitu ya
1: ternyata. Tuh ada pen-peni ulun di mobil, mendengar ribuan pian tarus mengawani pas sendirian. Samson kah?
0: Samson ya, boleh juga lagunya.
1: Dengan nafasmu.
0: Lagi di mana nih? Kemarin kan si bensin nih.
1: Iya.
0: Peni di mana?
1: Ada Abe, pernah dulu dapat kuis tapi kirim nomor rekening dulu. Oh, jangan itu.
0: Janganlah.
1: Pokoknya kalau ikam dapat hadiah terus ada minta duit dulu, bukan itu. Bukan hadiah berarti.
0: Iya.
1: Kecuali kalau ikam tahu terima hadiahnya sudah, mohon maaf, ini ada pajak harus dibayar. Nah, boleh.
0: Nah, kalau itu benar. Kalau
1: tapi kalau ikam belum terima duitnya, tapi belum terima barangnya misalnya dapat mobil hadiah bank.
0: Iya.
1: Dapat
0: iya.
1: Mobil.
0: Bayar dulu tapi.
1: Bayar dulu, Pak. Jangan.
0: Penipuan pasti ya.
1: Kalau bisa kamu ke cabang yang ada di kota kamu dulu. Tanyain ada enggak pintu.
0: Oh,
1: ada enggak?
0: Iya,
1: kemudian ini dikonfirmasi.
0: Carilah ya validasinya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ada, Mas. Nah, kemarin saya dapat telepon nih, ini bener enggak saya dapat hadiah? Oh, bener, Mas. Nah, kayak gitu.
0: Nah, itu baru aku tuh kayaknya belum pernah dapat kayak itu, Ram. Pernah kayak itu, Ram.
1: Bisa kan cocok juga ikan dapat kayak itu.
0: Kalau ikan pernah, Ram.
1: Yang mana?
0: Yang dapat kayak undian-undian kayak itu, Ram.
1: Kada pernah aku.
0: Bisa kan cocok juga ikan.
1: Iya, sama kan. Kita sama kan cocoknya. Atau ya balik handel bakti. Semingguan lapah banar. Senyum terus bila mendengar bubuhan pian berdua. Pen-pen. Handel bakti di mana ikan pen-peni?
0: Iya. Di yang ada
1: kudanya, kan?
0: Patung kudanya.
1: Alak banget sudah handel bakti wah ini.
0: Palak banget ya.
1: Palak banget.
0: Awas deh aku kada kandil nih.
1: Memang kada cocok kamu.
0: Ya bagus.
1: Gara-gara
0: karena palak kada.
1: Karena lagi gawiannya.
0: Jauh dah di sana dah.
1: Tapi ya sab, ayo ada Pebi. Ayo bagus template live-nya aja Pebi.
0: Halo Pebi.
2: Hai Pep.
0: Pebi di mana? Jadi nongkrong Pepe.
1: Iya lo Pep. Bagus
0: palak
1: Pepe
0: nih, palak
1: ini.
0: Na.
1: Bagus ini kami template-nya. Mantap lo.
0: PB nongkrong menghirup asap outdoor.
1: Ulun sudah berjuang demi Kalimantan ya bisa kan asap di luar. Hiutnya berataan. Ada kayak itu Pepe. Ada berkurang juga ikam hiut asap. Tetap ya juga palak. Hidup mati nongkrong pang sudah aku nih. Ya yuk ha. Napa aja kuitan sampai rumah pindah gan lubang hidung. Mau bisa asap di jalan.
0: Saya gemnak ya. Kamu beli berapa bungkus brokoli? Karena brokoli biasa berat.
1: Dingin kawak ya, jadi kukus muntung ya. Asap. Ada Nata, hai Nata.
0: Halo Nata, ini itu ya.
1: Lagi Nata Rinaldi Mafaja.
0: Ini Mafaja. Keren Mafaja.
1: Mantap lagi di jalan.
0: Mafaja. Ya, hey. Mantap.
1: Mafaja. Ya. Parah pasar sejumput handil macet tiap pagi di seberang komplek Bakuda. Bakuda.
0: Oh. Ya, ya jujur kan macet ke sana.
1: Pada sih pagi kan aku di rumah aja pada siaran
0: oh,
1: lagi.
0: Oh iya betul. Biasanya macetnya kayak dulu-dulu.
1: Kalau pernah macet sih?
0: Dustai kemeniai.
1: Pasar sejumput di mana sih?
0: Di mana sih?
1: Macet tiap pagi
0: di
1: seberang komplek Bakuda.
0: Parah semangat dalam udah tuh ya.
1: Oh, iya mungkin sekitar situ. Orang oh, kalau ada yang sekolah segala macam kalau di situ. Ada Leo Agustin.
0: Leo Agustin, gimana kabarnya Leo?
1: Cerita dong guys, kalian pernah merasa tertipu enggak lah? Tertipu atau apa kejadian yang merugikan lah dan yeah, seberapa besar?
0: Apa ya kalau aku sih belum, semoga enggak ada lah ya. Semoga jangan lah ya. Sekarang orang penipu pintar-pintar.
1: Woi, yang lebih parah itu yang pakai AI.
0: Oh iya, iya
1: benar. Yang inya,
0: aku takut banget generasi boomers kayak nenek-nenek.
1: Nah, itu benar nenek orang tua kita yang kalau tahu apa-apa di telepon, video call misalnya, pakai nomor kita. Mai kasihan benar. Kan orang tua.
0: Dulu ada kawanku ingat banget waktu SMP. Apa namanya yang ditelepon, "Bu, anak pian kecelakaan, Boy, jatuh dari lantai berapa?" Ke orang tuanya. Orang tuanya langsung datang ke sekolah.
1: Anaknya mentol.
0: Alah, iya, anaknya santai aja. "Bu, ini lagi di rumah sakit, Bu, ajar. Harus segera tindakan, biayanya operasi segini bla bla bla."
1: Coba bayangkan kalau misalkan tiba-tiba ibunya itu dalam kondisi memasak, dapat telepon kayak itu. Iya, mati kompor pas berjalan langsung berangkat ke sekolah. Kamu kada?
0: Iya.
1: Sudah kena
0: merembet
1: tipu,
0: kemana-mana.
1: Merembet kemana-mana. Nah, kayak itu tuh jahat banget itu. Apa gerang tujuannya?
0: Dapat duit.
1: Nah, kakak itu tuh.
0: Dapat duit lah, apalagi tujuannya.
1: Kada kok dengan kada mikirkan kayaknya kada be
0: apalagi sekarang ada buzzer ya juga ya.
1: Buzzer
0: yang di internet itu loh.
1: Oh iya, yang mendukung apa namanya hal-hal yang ini ya, yang kontra ya.
0: Jadi kita tuh kayak terpecah-pecah.
1: Iya, betul.
0: Iya kan?
1: Semuanya kan demi duit ya.
0: Iya, balik lagi.
1: Selama ada duit mah ayo gas aja terus.
0: Adul.
1: Adul.
0: Ada duit?
1: Urusan lungsur.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wingscan.
11: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
12: fresh banget rasanya.
11: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
12: fresh banget rasanya.
11: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
15: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
16: Ini dia, Suara Fakta.
17: Sahabat Suara, pelaksanaan MTQ Nasional ke-31 2026 di Jawa Tengah mendapat kesan positif. Sejumlah peserta menilai venue perlombaan nyaman, tenang, dan mendukung konsentrasi. Pevi Diana, peserta kaligrafi dari DKI Jakarta, mengapresiasi penataan arena serta keramahan panitia dan LO yang sigap mendampingi kebutuhan peserta selama perlombaan. Kesan serupa disampaikan Andi Faiz Azizi dari Papua Barat yang untuk pertama kalinya mengikuti MTQ tingkat nasional. Menurutnya, suasana venue cukup luas, sejuk, dan nyaman untuk menyelesaikan karya. Kedekatan pimpinan daerah juga terasa selama pelaksanaan MTQ. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyempatkan meninjau langsung perlombaan kaligrafi di Auditorium Imam Barjo Undip dan melihat proses kompetisi para peserta. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasmin Maimun berbaur bersama sekitar 1.000 warga yang menyaksikan lomba seni baca Al-Quran di Simpang 5. Gus Yasin menyapa warga, berbincang dengan keluarga kafilah, dan mendengarkan langsung pengalaman mereka selama mengikuti rangkaian MTQ. Bagi peserta dan masyarakat, MTQ Nasional kali ini bukan hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menghadirkan suasana yang hangat, pelayanan yang ramah, serta pengalaman berkesan selama berada di Jawa Tengah. Rencananya, acara penutupan akan dilaksanakan di lapangan Simpang 5 Kota Semarang, Sabtu malam besok. Acara penutupan dipastikan akan berlangsung meriah dengan menghadirkan sejumlah kejutan serta hiburan menarik bagi masyarakat yang dapat disaksikan melalui YouTube live streaming Bimas Islam Kemenak dan Instagram @diskomdigi.jateng. Demikian Suara Fakta bersama saya Rama Juple. Nantikan Suara Fakta selanjutnya.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di malam hari ini. Kita bacain lagi di TikTok Ram.
1: Oi, ada Leo tertipu minta nomor WA binian tapi mata duitan. Minta duit dulu Jar dengan aktifkan WA.
0: Mentes dia mentes kamu nih Leo. Soalnya Leo kepada bos batubara langsung Ram.
1: Bah, luput. Orang juga jangan langsung kepada bos batubara. Kadeda sebos-bosnya batubara.
0: Iya.
1: Kadeda orang menyambat aku bos batubara kadeda. Se bos-bosnya bos batubara lah.
0: Iya.
1: Kam tenang aja.
0: Nah, paling aku, ada menenangkan ya Ram.
1: Aku bos batubara kadeda. Kadeda bujur. Nih tatak lagi adik.
0: Selega aku.
1: Bujuran
0: jadi jangan mengaku kayak itu dulu ya.
1: Jangan mengaku kayak itu. Kamu nih kan udah sebujur bisi batu bara, iya. Santai aja mainnya.
0: Sudah.
1: Salaman aja dulu. Nah. Kalau sudah bertamuan, nah sekira orang tahu ikan bos batu bara di atas meja, jangan kunci mobil.
0: Tapi Ram.
1: Batu baranya.
0: Panas dong.
1: Jangan dong panas yang dibawa. Nang mantah masih, nang hajar ya. Ditambang. Nah, toh, nah cek berapa kalorinya. Nah, sampai situ aja lu tahu lah ikan aku usahaku apa.
0: Gitu. Nah, apa aja?
1: Hah?
0: Apa salahnya?
1: Isi galon.
0: Isi ulang. Bapak apa yang ada cembara tadi?
1: Ay barang ngai. Gak sempleksin ya.
0: Isi ulang galon soalnya lah. Kali mana binian nijar. Karena aku udah tebak lagi ya nijar ya lah.
1: Kayak itu. Tuh, ya kan santai aja dulu.
0: Iya, bujur.
1: Minta nomor WA.
0: Santai aja.
1: Santai. Harus sabar. Kalau sudah nanti flexing-flexing mana?
0: Kapan bagusnya kita minta nomor WA kalau pendekatan?
1: Hah?
0: Kalau lagi deket nih sama seseorang, mau itu laki-laki tuh. Biasanya laki-laki deh ya, ke perempuan. Minta nomor WA-nya bagusnya kapan?
1: Setelah kamu ngobrol di DM Instagram, itu nyaman.
0: Nyambung
1: dah. Tiap story saling mengomen, di love mungkin, berdeman. Nah kalau sudah nyambung, bah, anu nak, maaf lah, aku kuar tapi membuka alamat balas aku DM nah.
0: Wah.
1: Ya, hal ya jarang tuh buka IG.
0: Nah.
1: Boy aja nah sekiranya nyaman. Nah, itu tekniknya boy. Itu boy tekniknya. Udah pada hehnya mak.
0: Nah, apa itu? Berarti tekniknya. Kok kamu harus balas sih Ram?
1: Aku membaca di buku sama Surti.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sponsoran Equalizer.
1: Oh, Equalizer 1, 2, 3 sudah nonton aku.
0: Awalnya kan, tahu nggak terakhirnya kenapa dia membeli kakak duit ke rumah?
2: Karena
0: kamu nonton yang versi mana nih? Versi Indonesia apa versi
2: uncut?
0: Kan ada scene terakhirnya itu adalah dia nyerahin uang banyak banget ke pensiunan kan?
2: Betul.
0: Karena tuh ditipu.
2: Iya si ini siapa namanya?
0: Atun.
2: Lain. Film itu sama kayak yang ini, yang Jason Statham yang
0: Bee
2: ya, kayak gitu loh.
0: Iya, kayak gitu. Nah, kasiannya tuh yang lebih tua sih biasa jadi korban ini ya. Apalagi kalau uang ya, sahabat suara ya.
2: Itu, makanya yang di Jason Statham tuh yang Bee itu duit ini pulang, duit yayasan.
0: Iya, dia mengelola sampai akhirnya itu ya.
2: Ditipu, gara-gara mengklik link aja. Parah, masuk, bakarnya kantornya.
0: Kayak gitu.
2: Mantap. Itu loh sahabat suara kayaknya.
0: Ada juga teman cerita kuram, cerita dari temanku. Di-hack, dia di-hack sama email-emailnya.
2: Lah itu yang kemarin kejadian yang di Banjar.
0: Siapa?
2: Kawanku yang MUA.
0: Di-hack ya?
2: Di-hack IG-nya. Menjual emas berapa? Emas iPhone apa? Emas kayaknya nuker emas murah banar. Emasnya tuh 10 gram.
0: Oh, IG-nya gitu. Jadi jual 100 iPhone gitu kan.
2: iPhone sama emas.
0: Iya. Nah, kalau temen
2: dan rata-rata sama kayak gitu.
0: Hackernya tuh nge-email lagi, mau kembali lagi enggak akunnya? Tebus ya 5 juta.
2: Aduh.
0: Kalau enggak bla bla bla bla bla gitu. Kalau aku jual pun bisa lebih tinggi. Terus temen aku ditebus temenku
2: 5 juta.
0: Iya.
2: Astaga, mati, Bang.
0: Abis itu hackernya bilang kayak gini lah. Maaf ya, jangan sampai dendam di antara kita.
2: Loh?
0: Kenapa kan
2: ada dendam?
0: Kita
2: 5 juta pada nyamanan. Boleh membuang 5 juta.
0: Sudah ikam apa mahek pun orang gitu.
2: Minta maaf ikam. Boleh kakan dulu duitnya, hanya minta maaf.
0: Jadi tebus duit kawan duitnya kan. Nah, dikasihnya lagi.
2: Tapi followersnya banyak mungkin ya.
0: Iya, gitu. Dan emailnya ini memang penting kali ya.
2: Oh, sampai ke email ya. Makanya tuh pentingnya sosial media atau WhatsApp itu verifikasi dua langkah, sahabat suara.
0: Verifikasi
2: dua langkah. Verifikasi dua langkah.
0: Harus dapat ya rasanya.
2: Harus kayak itu Jan. Supaya orang yang mau ngehack itu kitanya bisa dapat konfirmasi dari email kah atau dari apa kayak gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita mau masuk aja ya, mau masuk email tuh ada masuk notifikasi bujur kah ikam, kalau ada dikasih kode angka.
0: Iya, benar. Kalau akunku 3 langkah.
2: Wih.
0: Jadi kalau ada yang mengakses yang Google dari Singapura datang ke rumah aku mengatuk, ini bujur gak Pak pun ada yang akses email pianjar.
2: Presiden ikam. Siapa ikam? Sepupu Prabowo ikam. Hah? Betakun aku. Saya kalau Singapura datang mengetok, Dek. Bujur kah Dek emailnya Dek ya. Pemadam jika minta semangat ikan bukai, makin jeneng itu. Siapa ikam deh?
0: Makanya verifikasi 3 langkah jarku.
2: Dari Singapura ke Banjar ada 3 langkah kada. 2 kali, 3 kali pesawat boy. Singapura Jakarta, Jakarta Banjar. Kan itu saat.

0: TP.
1: Iya, makanya memang harus hati-hati. Makanya aku ada nonton filmnya Jason Statham juga deh.
0: Yang mana?
1: Yang Safe. Yang nyamatkan perempuan.
0: Akan-akan.
1: Jadi Chinese.
0: Iya.
1: Itu ya. Kan gak, yang bos Chinese-nya tuh, mafianya tuh gak mau ada data di internet kan.
0: Betul, makanya dia pakai akan-akan itu.
1: Iya.
0: Dan akan-akan tuh pintar memang.
1: Iya, bujur.
0: Ini memang hafal segala
1: bayangkan
0: macam.
1: Bayangkan akan-akan tuh diganti dengan kita, Ram.
0: Eh, hutangnya kayak apa? Berapa hutangnya nih? Aduh, berapa lah. Kayaknya lek-lekan ya, Pak. Karena lek-lekan, Boy. Duit ini. Amun kanakan Chinese itu kan ya, ini bayar ini segala macam. Kurang
1: kita
0: kayaknya semalam sudah bayar, cuma berlanjut, Boy. Belah bipang sini semalam tuh membayarnya. Bulan semalam, cuma ini terkurang.
1: Kada. Yang pertama, ini di New York. Itu tukangnya nyambut berlan. Pas berlan pas lah.
0: Ada keberlan, Boy. Kita di New York, LA. Nothing berlan. Apa yang ada, Bos, ya? Lek-lekan.
1: Tak kaget boleh.
0: What the berlan? What is berlan? No. Berlan. No. Berlan is a lek-lekan. Lek-lekan.
1: Hasil minggu lalu mah kayak kurang lebih heboh sih.
0: What do you mean kurang lebih? Plus minus.
1: Di mamai pulang.
0: Mau pulang. Dia mafia yang ini cari. Nangka ini caranya aku murus ikam hilang tatoku beratan. Ini selalu sikap adan lah. 2 tahun udah. 2 mata tato hilang deh, Boy.
1: Bingung juan dan nijar.
0: Mahara gue ikam 10 tahun bersih kulitku beratan.
1: Jadi memang ada aja sahabat suara ya. Sahabat suara jadi jangan mudah terpengaruh, apalagi kita tahu ya kalau orang yang kita tahu proses uang dapat uang tuh kayak gimana deh.
0: Benar.
1: Nah, jadi itu dulu deh, enggak semudah itu dapat uang gitu loh, apalagi
0: pokoknya,
1: dibiayai langsung.
0: Benar, pokoknya yang ada punya niatan pengen berbuat yang tidak baik, tobat. Aduh, segin. Kalau pindah naikam dapat duitnya tiba-tiba dengan jalur yang sama, kayak apa padihnya. Koto.
1: Belum belajar di mana pulang nih?
0: Hah?
1: Belajar di mana pulang kita?
0: Kamu surti aja kok.
1: Oke, sahabat suara, saya bakal lanjut lagi dikirim salam terus denger kita di 90,1 FM.
2: Gimana? Seru kan ngobrolnya? Nanti kita ngobrol lagi ya, biar bisa tidur nyenyak dan mimpi enak.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Lagi kepikiran, jangan cuma diam, buruan gabung di Kirim Salam.

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Kita di jam 9 ini jam membuka kirim dong. Salam. Oh iya, jam 8 ya. Aduh, iya. Aku tuh kayak masih ada sisa-sisa suara seru gitu loh, Di.
1: Suara seru. Mbak Emma kemana ya? Nggak ada kabar ya Mbak Emma ya? Tadi ada bikin story loh.
0: Iya, lagi di luar kayaknya.
1: Kayaknya luar kota nih beliau nih ya.
0: Lagi kada ini, lagi kada apa namanya, ada di dalam kota. Ada mampir-mampir.
1: Iya, lagi ada kesibukan kali ya beliau ya. Sahabat Suara, kali ini juga menemani kamu dikirim salam, Sahabat Suara. Seperti biasa kita ada topik juga nih.
0: Asik, topik kita apa, Dik?
1: Jadi Sahabat Suara, dulu nih ada video yang viral banget di Jawa Timur, Sahabat Suara. Dimana ada orang yang menunggu selama 2 jam di puskesmas ya, ternyata nggak ada petugas satupun.
0: Oh iya, benar.
1: Setelah ditelusuri, stafnya ada di luar lagi ngopi ram.
0: Waduh, orang sudah ini darurat.
1: Paskes pertama ya kan. Ngomongin tentang menunggu nih Sahabat Suara ya, pernah berapa lama kamu menunggu sesuatu, mau itu orang atau yang lain ya? Kasih tahu di 0811 9933 901.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin. Rahman Jumlah di Febiran masih ngebahas tentang berapa lama kamu pernah menunggu sesuatu.
1: Lama pernah menunggu apa?
2: Menunggu
0: bayaran gaji.
1: Aku pernah kayaknya pesawat kayaknya deh. Paling aku ingat.
0: Oh iya, aku pernah menunggu sampai aku nginep di bandara.
1: Oh ya?
0: Delay.
1: Nginep?
0: Bukan delay sih. Kesungsungan datang. Aku dari Malaysia. Mau ngambil pesawat ke sini. Penerbangan pertama.
1: Oke. Okay. Berarti di bandara Soekarno Hatta.
0: Iya, first flight kan, jam 6 kan? Jam 6. Habis itu nyampe di Jakarta itu dari Malaysia itu sore. Jam 5 apa jam 4 kayak gitu. Akhirnya aku nginep di hotel transit dekat bandara. Ada kan? Yang komplek-komplek itu.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Ternyata hotel transit itu dia per 6 apa per 6 jam atau per 8 jam aku lupa.
1: Bayarannya ya.
0: Iya. Itu aku lupa akhirnya. Kan gak dikonfirmasi kan sama orangnya kan. Telepon lah. Diketok lah. Mas ini apa namanya, waktu check outnya udah nyampe. Mau lanjut apa enggak katanya. Kok check out, gue bilang. Bukannya besok siang, gue bilang. Oh enggak mas, kita hotel transit per 6 jam kayak gitu. Akhirnya aku keluar dari hotel itu jam 12 malam. Jam 1 cari driver online.
1: Adalah.
0: Ke bandara.
1: Ada
0: pasti ada Jakarta.
1: Iya.
0: Ke bandara. Daripada kau lanjut ke situ,
1: bayar lagi.
0: Besoknya dulu, macet. Bayar lagi kan, mending ke bandara udah tidur di Terminal 3.
1: Iya, Terminal 3 ya.
0: Yang baru. Enggak ding. Terminal berapa sih yang
1: 2?
0: Yang masih lama?
1: 2.
0: 2 ya. Nah, yang 2 yang masih kayu-kayu.
1: Iya.
0: Yang buat ke dalam kota.
1: Kayu-kayu ulin ya. Jabuk-jabuk
0: ya. Iya. Bekayu
1: pasti. Mana pakai bata itu mau kayu.
0: Guring di mana, di kursi yang
1: di motoko.
0: Kada. Guring di kursi yang besi itu.
1: Oh.
0: Sakit mana pinggang ya Allah.
1: Iya. Lumayan.
0: Nah, itu paling lama toko nunggu tuh dari jam setengah 2 lah sampai jam 6 baru boarding. Ternyata banyak orang tidur di bandara.
1: Menghemat juga ya.
0: Banyak kan? Banget ya, yang rata-rata yang tidur di bandara itu yang
1: penerbangan pagi ya.
0: Penerbangan pagi sama orang yang merantau.
1: Oh, merantau.
0: Merantau terus yang kerjanya ikut keluarga atau ikut orang-orang tetangga segala macam kayak gitu.
1: Lumayan juga ya, jajan enggak?
0: Mana ada buka di?
1: Oh, tutup semua.
0: Tutup
1: ya?
0: Semua di toko-toko kalau udah malam itu enggak ada yang buka. Otomatis apa? Paling ada yang buka ini apa
1: supermarket
0: yang pakai ini
1: stand
0: yang lemari kayak kulkas gede gitu.
1: Oh.
0: Yang kita masukin duit.
1: Iya.
0: Apa sih namanya?
1: Vending machine gitu.
0: Ya, vending machine gitu. Beli minum, beli cemilan kayak gitu-gitu.
1: Oh.
0: Bayangkan nih kan, uyuhnya perjalanan dari Malaysia. Ya kak, kau istirahat juga di hotel tuh, mana kau? Kan kecil hotelnya.
1: Iya.
0: Terasa itu buat istirahat aja.
1: Iya.
0: Itu sih paling lama nunggu aku.
1: Lumayan
0: ya. Banjar rumah sakitnya awak.
1: Berasa jadinya
0: awak.
1: Ya.
0: Berasa sakit awak. Itu.
1: Oh, itu lumayan sih sahabat suara ya.
0: Nunggu antrian sih paling malas ya.
1: Nunggu antrian
0: sih paling lama, paling ya, malas, paling malas sebenarnya.
1: Paling malas betul.
0: Belum lagi kalau tiba-tiba ada orang-orang yang berduit atau berpangkat yang lebih dulu.
1: Prioritas.
0: Ya tetap pak, kita sudah daftar lo.
1: Maka pas sudah sampai di muka kas itunya lah pelayanan. Ini ada berkas yang kurang pak aja.
0: Wah mantap gue kayak itu gitu. Wah apa aja?
1: Ajak marah kayak itu lo, orang kayak itu lo.
0: Sama kayak kita mandiri.
1: Aku dulu magang di kantor-kantor kayak itu biasa kayak gitu.
0: Iya sih.
1: Kantor pelayanan lo, aku magang.
0: Sama kayak kita mantri BBM.
1: Oh iya.
0: Giliran kita abis bos ya pak. Karena kau kasih setengah liter aja dah.
1: Sebel sekali.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara, lanjut lagi ngomongin tentang menunggu. Kalau aku tuh pernah Ram, aku tuh pulang dari Jakarta Banjar. Seharusnya pesawat aku tuh jam 4.
1: Oh iya, jam 4 sore.
0: Datang aja jam 6. Ram, delay
1: ke jam 8.
0: Setengah 10.
1: Waduh,
0: datang sini setengah 1.
1: Ais.
0: Setengah 10 tuh enggak langsung berangkat. Dia menghindari bayar uang ke penumpang,
1: iya,
0: jadi kami hampir sejam di pesawat.
1: Bener.
0: Wah itu
1: bener.
0: Bete.
1: Iya kalau nyala AC-nya.
0: Ada yang ngamuk kalau udah.
1: Oh iya kalau nyala AC-nya misalnya,
0: iya, nyala AC-nya. Ada yang nggak dinyalain awalnya, habis itu dinyalain apa yang ngamuk. Ngamuk penumpang.
1: Kalau kayak itu tuh kasihan ininya, kasihan anak bayi, panas,
0: oh, iya, segala macam. Tapi memang ya kalau udah pesawat akhir ini memang apa namanya? Akumulasi delay kan kalau pesawat akhir kan.
1: Betul. Mm-mm. Pesawat pertama itu jarang delay.
0: Jarang delay.
1: Cuma kadang-kadang lebih awal, bisa lebih awal berangkatnya.
0: Iya.
1: Kalau pesawat terakhir itu sangat rentan sekali untuk delay.
0: Itu bayangkan jam 4 kan harus berangkat, berarti kan aku dari rumah tuh jam setengah 1 berangkat Ram.
1: Iya betul. Macet segala macam.
0: Iya, kan? Wah capeknya berasa banget itu, capek banget.
1: Di bandara sendiri. Bapak.
0: Iya.
1: Ujuk,
0: HP,
1: ujuk.
0: Bis baterai ya kan. Mm-mm. Itu sih itu bete-bete. Bete. Benar sampai orang bumama itu nah. Sampai orang berdiri dari kursi pesawat itu loh, bumama melon, membugarinya langsung. Hanya ada omelet itu.
1: Pak aja. Ulun nih parbugar sebelah. Ulun dapat minum jadi sini aja. Ulun sebelah. Itu pesawat ulun ya. Seragam ulun nyebelain ya.
0: Ah, kan kamu sini juga aja. Nyawanan dan
1: lagi sakit minta minum. Di situ baju habis, ulun minta minum pesawat sini, Pak. Oh,
0: juga yang salah. Nyawa bukan di sini aja ya.
1: Sudah terlanjur bumamai.
0: Sumpan montong.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara Banjarmasin 90,1 FM. Kita bacakan dulu nih yang gabung rame. Ada
1: boleh.
0: Siapa
1: tadi? Nurdin. Siapa sih namanya nih?
0: Nurdin
1: apa? Indri. Pernah nunggu seseorang sampai 4 jam di kafe. Dia enggak datang-datang, katanya ketiduran.
0: Itu red flag banget
1: ini. Kalau first date, wah udah selesai
0: dah. Iya.
1: Atau bisa jadi ini datang,
0: tapi ternyata sebelum lihat kamu
1: kali jadi. Nah, itu PR ya. Catatan ya buat kamu yang first date, kalau bisa jangan kasih tahu kamu pakai baju apa atau duduk di mana.
0: Iya.
1: Udah, pokoknya janjian di mana? Di kafe A misalnya.
0: Iya.
1: Kafe A. Ya udah. Bawa apa kek pernak-pernik seolah-olah kamu tidak menunggu orang.
0: Benar.
1: Laptop kah atau nonton film kah atau apakah segala macam. Betul. Bebas.
0: Atau ada kode-kode juga yang lain, misalnya pas nanti kita ketemu di kafe ya, ada kode. jadi
1: pas kan kalau kamu kafe, orang tepat gitu.
0: Iya. Masuk kafe.
1: Iya.
0: Wow, jerela itu
1: banget. Nah, itu. Ah, sini. Kalau masuk kafe yang tiba-tiba itu orang yang protes di pesawat tadi.
0: Dan salah pramugari.
1: Salah pramugari.
0: Iya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Sahabat Suara, pelaksanaan MTQ Nasional ke-31 2026 di Jawa Tengah mendapat kesan positif. Sejumlah peserta menilai venue perlombaan nyaman, tenang, dan mendukung konsentrasi. Pevi Diana, peserta kaligrafi dari DKI Jakarta, mengapresiasi penataan arena serta keramahan panitia dan LO yang sigap mendampingi kebutuhan peserta selama perlombaan. Kesan serupa disampaikan Andi Faiz Azizi dari Papua Barat yang untuk pertama kalinya mengikuti MTQ tingkat nasional. Menurutnya, suasana venue cukup luas, sejuk, dan nyaman untuk menyelesaikan karya. Kedekatan pimpinan daerah juga terasa selama pelaksanaan MTQ. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyempatkan meninjau langsung perlombaan kaligrafi di Auditorium Imam Barjo Undip dan melihat proses kompetisi para peserta. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasmin Maimun berbaur bersama sekitar 1.000 warga yang menyaksikan lomba seni baca Al-Quran di Simpang 5. Gus Yasin menyapa warga, berbincang dengan keluarga kafilah, dan mendengarkan langsung pengalaman mereka selama mengikuti rangkaian MTQ. Bagi peserta dan masyarakat, MTQ Nasional kali ini bukan hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menghadirkan suasana yang hangat, pelayanan yang ramah, serta pengalaman berkesan selama berada di Jawa Tengah. Rencananya, acara penutupan akan dilaksanakan di lapangan Simpang 5 Kota Semarang, Sabtu malam besok. Acara penutupan dipastikan akan berlangsung meriah dengan menghadirkan sejumlah kejutan serta hiburan menarik bagi masyarakat yang dapat disaksikan melalui YouTube live streaming Bimas Islam Kemenak dan Instagram @diskomdigi.jateng. Demikian Suara Fakta bersama saya Rama Juple. Nantikan Suara Fakta selanjutnya.

0: Ini Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, udahan dulu Sahabat Suara untuk hari ini. Jaga kesehatan ya. Kita belum ada hujan nih. Katanya hujan sih jam 2:30 ya di trip.
1: Kemarin hujan.
0: Ada juga di Hulu Sungai Selatan katanya kan, kan?
1: Iya, bujur hujan.
0: Aku lihat
1: kawanku tadi hujan di Hulu Sungai.
0: Saking senangnya nih ya, lama kata hujannya.
1: Alhamdulillah.
0: Akhirnya garing nih.
1: Siapa?
0: Akhirnya kalau ini kamu garing
1: soalnya. Pinanya. Pinanya ada maupun lagi pang tuh. Jurang kalau hujan jurang pertama. Jurang
0: ini manipulasi cuaca, jangan hujan.
1: Jangan hujan dirasakan ya. Wah, kayak yang film ini. Kan nonton Hercules lah, Hercules.
0: Yang mana?
1: Yang ini, yang di Netflix nih. Yang Hercules terakhir yang
0: apa?
1: Yang ada pemainnya kan yang peramal. Yang menanai anu panah.
0: Panahnya kena yang kenanya.
1: Saya jadi kenanya anak di Jepang gitu. Minum garing.
0: Simbol jurulannya tapi mau hujan dulu.
1: Ini uji coba aja.
0: Iya, manipulasi, apa? Manipulasi ya?
1: Iya,
0: manipulasi. Rekayasa cuaca masih.
1: Iya. Lain kiriman lo salah. Ditandai.
0: Oke, dapat suara jaga kesehatan kamu dan terus dengerin I Suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
0: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.

90,1 FM I Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Halo, selamat malam sahabat suara. Di jam 9 malam sampai jam 11 malam kamu akan ditemani oleh Nongkrong Bareng Malam-Malam, tentunya bareng saya ya, Hirza Nanggoro. Di hari Jumat edisi TGIF, thanks God it's Friday. Sahabat suara, ada gak sih yang bikin kamu bersyukur dalam satu minggu ini? Atau kamu merasa hari ini adalah Jumat berkah? Belum ada yang kamu ceritain ya di Iswara Banjarmasin. Atau mungkin juga pengen request, atau mungkin juga pengen kirim salam, atau pengen curhat juga nih sahabat suara. Bisa banget kamu gabung di WhatsAppnya Iswara Banjarmasin di 0811 993 901, atau mungkin juga di TikTok Hirzan ya, @hirzananggoro. Silakan tetap layar aja juga, bantu aja semuanya UMKM kecil ini ya. Kita tunggu yang pengen request ya.

Masih di 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia Sahabat Suara. Kali ini bersama Hirzan Anggoro di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi TGIF. Thanks God it's Friday. Saya dulu deh, saya bahagia banget, seneng banget hari ini. Temen saya yang biasanya tuh adeknya yang nonton saya ya di TikTok, Gazi, semoga kamu sehat-sehat terus ya Gazi ya. Semoga kamu jadi dokter yang amanah, dokter yang sigap, selalu memberikan pelayanan terbaik ya untuk pasien-pasien, khususnya untuk warga Banjarmasin dan sekitarnya. Terus yang kita lihat juga ya Mas Gazi ya, Banjarmasin lagi gak baik-baik aja. Mungkin boleh Babang Gazi untuk mengajak warga Banjarmasin untuk menggunakan masker, boleh di komen di sini ya. Kita tungguin buat kamu juga yang pengen request. Ini request sama Kak Afri, mantan terindah katanya. Spesial buat kamu yang lagi dengerin.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
8: Enggak ya.
7: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih ingat ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
0: Sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara
0: Suara warga Indonesia.

91.1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Selamat malam sahabat suaraku dimanapun kamu berada. Sekarang kamu lagi dengerin lagu Code Line, All I Want ya. Kalau ngomongin lagu dari All I Want sendiri nih sahabat suara, ada satu momen di video klipnya. Kalau kamu udah denger, udah nonton, udah lihat langsung gitu ya. Ini kan lagu lama gitu ya sahabat suara. Ini kan tentang orang yang, mohon maaf gitu ya, dia cacat fisik gitu ya. Dia harus berjuang menghadapi kenyataan dan lain sebagainya macamnya. Dan aku salut sih ya. Dan di dunia nyata pun, di real life pun, semua orang yang mengalami hal tersebut gitu ya, orang-orang yang menurut aku mempunyai kebutuhan khusus, itu mereka tuh sangat parah. Keren-keren mereka itu guys. Mereka bisa menghadapi kehidupan ini, mencoba gak ada apa-apa, mencoba untuk biasa aja. Bahkan aku tuh punya temen ya, dia ya punya perlakuan khusus lah gitu ya, kebutuhan khusus gitu ya. Jadi dia malah gak mau dikasianin. Terus dia bilang sama aku ya sahabat suara, gak apa-apa bro, anggap kayak orang biasa aja. Aku udah biasa kayak gini katanya. Jadi jangan di kotak-kotakin lah. Kita mah sama-sama manusia katanya gitu. Aduh, dalam banget sahabat suara. Kalau kamu punya cerita juga nih sahabat suara, mungkin yang bikin kamu menjadi berpikir, wah hidup ini sangat bersyukur sekali. Boleh ceritain sambil kirim standar request ya.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara,
1: suara warga Indonesia.

Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Bersama Irza Nanggoro nih, sahabat suara. Sekarang kita mau bacain yang sudah bergabung nih dari teman saya yang ada di Jawa Timur, Abid Sobirin 7. Tadi dia juga bilang makasih ya Bray Hirzan udah muterin lagunya Sal Priadi sama Hindia katanya. Jadi saya kasih deh lagu spesial buat kamu, saya bilang gitu akhirnya. Saya pilihkan Sal Priadi Gala Bunga Matahari sama Hindia Everything You Are. Terus dia komen juga nih di TGIF, thanks God it's Friday. Gue bersyukur masih diberi Allah sehat, bisa ke sawah, bisa makan apa yang aku suka, bisa sepedaan pagi. Pokoknya harus selalu bersyukur lah katanya begitu. Semoga hal-hal baik juga selalu berkumpul di kita ya, sahabat suara ya. Dan buat kamu nih Salvina yang dari tadi kuar-kuar, ini saya puterin. Boleh, Parinopal, saya akan puterin lagu kamu. Tapi tap-tap layar dulu ya Parinopal ya. Dan yang tiba-tiba langsung main request aja kamu Parinopal. Parinopal, spesial buat Salvina.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Warga.

90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, sahabat suara dimanapun kamu berada ya. Memang rasa syukur itu harus selalu ada dalam hidup kita. Bayangin aja kalau kita udah gak bisa bersyukur gitu ya. Aduh, sombongnya minta ampun. Karena harus selalu yakin gitu ya, hal besar itu bisa diambil begitu cepat oleh yang maha kuasa gitu ya, apalagi hal kecil. Jadi untuk kita yang mungkin ada di sini ya, menghadapi situasi Banjarmasin yang penuh kabut, aku berharap sih untuk orang-orang yang, atau oknum-oknum dengan sengaja membakar lahan dan hutan, semoga cepat sadar deh, biar kamu cepat sembuh, kata Project Pop ya. Sampai juga buat sahabat suara yang pengen dengerin lagu, pengen kirim salam atau mungkin pengen cerita di TGIF, kita tungguin sampai jam 11 malam.

0: kencang-cengger Hamida.
1: Apa?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Warga Indonesia.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Hirzan dan juga kamu yang dengerin kita nih, sahabat suara di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi TGIF. Apa nih yang bikin kamu bersyukur? Tadi ada yang gabung, ada dari Yogi, katanya yang bikin aku bersyukur kah adalah tadi aku lagi belanja keluar buat orang rumah, baru aja tadi kak. Terus aku ngeliat ada, mohon maaf gitu, kayak ada pemulung ibu dan anak gitu ya. Aku langsung berpikir bersyukur kayak, ih alhamdulillah aku masih di posisi yang sekarang ya, padahal mereka pasti pengen di posisi seperti aku, katanya. Ya banyak-banyak bersyukur emang adalah kunci terbaik ya sahabat suara. Jadi jangan merasa kita tuh kurang tuh, coba belajar. Saya pun masih belajar gitu ya sahabat suara, untuk selalu mensyukuri apa yang saya punya, mensyukuri apa yang sudah saya raih gitu ya, dan mencoba untuk tidak mensalahkan orang lain, apalagi menyalahkan diri sendiri gitu ya. Jadi belajar untuk legowo. Emang cukup sulit sih sahabat suara, pasti sulit belajar untuk menjadi ya sudahlah, itu pasti sulit banget. Tapi mau gak mau, namanya dalam kehidupan ini kita harus bisa belajar jadi orang yang lebih dewasa lagi, jadi orang yang bisa jauh lebih baik lagi, lebih banyak-banyak bersyukur, lebih banyak lagi kita untuk menundukkan pandangan kita ke bawah gitu ya, bahwa di atas langit tuh pasti ada langit lagi, langit dan langit ya. Jadi sekali lagi buat sahabat suara, yuk mulai hari ini kita belajar untuk selalu bersyukur ya.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipun semaikan
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Warga.

masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara. Kembali lagi menemani kamu di TGIF. Thanks God It's Friday. Tadi saya sempat ngobrol juga sama teman saya. Ada Irham, Mbak. Dia cerita yang bikin bersyukur adalah masih bisa bernafas, bersyukur. Masih, katanya masih enakan tinggal di Banjarmasin. Kenapa? Karena sekarang dia lagi di Jakarta kan, sahabat suara, menetap di sana sama istrinya. Kalau Banjarmasin kemana-mana tuh enak, gak macet. Tapi di tempat saya sekarang di Jakarta, ya Allah, mau ke tempat A, ke tempat B, macet pol. Jadi bersyukur sih. Terus saya bilang, tapi kan di sana gak ada asap. Terus dia ngepep, gitu katanya. Ya Allah, bukan itu asapnya yang kita maksud, Kak Hamna.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

90,1 FMI, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Terima kasih ya sudah mendengarkan Hirzan di TGIF, nongkrong bareng malam-malam, yang setiap harinya kita punya program yang beda-beda. Terima kasih juga buat kamu yang sudah cerita-cerita rasa syukur kamu hari ini. Dan lagu ini juga lagu penutup di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi minggu ini ya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dari hari Senin sampai Jumat. Dan pastinya juga untuk kamu yang sering berpergian keluar rumah, apalagi menggunakan roda 2, tetap menggunakan masker ya sahabat suara, apalagi di situasi Banjarmasin, Kalimantan khususnya, dikepul dengan asap yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi kalau bisa, kalau dari saya sih ya, 2 masker deh sahabat suara, itu lebih aman, lebih nyaman. Gak apa-apalah sebentar kita pakai masker di jalan, keluar rumah pakai masker gitu. Jadi harapannya kita bisa melalui hal ini bersama-sama, dan semoga kita selalu bersyukur dengan apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Jadi anggur pamit dulu ya sahabat suara. Terima kasih sekali lagi. Jangan capek-capek untuk dengerin Suara Banjarmasin, karena kita yang selalu menemani kamu setiap hari, dari Senin sampai Minggu ya. Selamat malam, selamat istirahat.

0: Udah ringan bebannya. Besok gabung lagi di Nongkrong Bareng Malam-Malam. Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Bersama Hirzan Anggoro. Hanya di Iswara Banjarmasin.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Alright, kita masuk ke BTS yuk.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Oke, masih ngomongin soal pasca putus dan berkomunikasi sama mantan. Ada cerita. Malam Beryl, gue Reti. Dia ngirim foto pula. Kalau ngebahas mantan, bukan gue gak bisa move on ya, tapi gue udah 15 tahunan putus dan masih berhubungan baik sampai sekarang. 2 tahun lalu gue ke Malang sama suami dan anak-anak. Mantan gue yang jemput di bandara. Respect! Terus dia ngajak jalan-jalan ke pantai. Pas kami mau ke Kediri pun dia yang anterin. Foto ini dia yang fotoin. Dia foto di depan gue di daerah Malang nih ya, sama suaminya sama anak-anaknya. Nah yang fotoin mantannya. Terakhir ke Malang yaitu akhir bulan Juli. Keponakannya malah nyuruh gue sama suami nginep di rumahnya. Cuma gue malu karena belum kenal sama suaminya. Oke. Mantan gue dan keluarganya udah kayak keluarga sih buat gue. Secara dulu pacarannya juga 7,5 tahun. Ini sih one in a million ya. Bagus, hebat kalau begini. Gila. Jadi itu jadi kayak keluarga gitu. Nah, yang harus lo berikan insight atau pencerahan yang harus lo berikan adalah terutama ke Gen Z, Gen Z gitu ya, yang mengadaptasi temenan sama mantan, no. Nah, kira-kira tuh enggak, menurut gue Gen Z itu enggak bisa temenan sama mantan adalah agak bingung memilah-milah perasaannya gimana. Berusaha temenan tapi jatuhnya baper lagi gitu. Jadi kayaknya Reti tuh jago banget untuk naruh boundaries antara dia sama mantannya gitu, dan akhirnya bisa berkomunikasi sama sekarang. Nah, kita semua tuh butuh ya pencerahan-pencerahan seperti ini. Temenan sama mantan mau, cuma udah mulai dinormalisasi kalau mantan temenan mungkin bisa, temenan sama mantan bisa alias gitu. Ada voice note, kita puter kali ya. Masuk dari siapa nih ya? Dari what? Nama di WhatsApp Ziva Magnolia aja ya. Masuk.
2: Malam Beryl.
0: Malam Ziva Magnolia.
2: Di Depok.
0: Oh iya, Tisha.
2: Pengen cerita nih.
0: Iya.
2: Dulu waktu tahun 2000

0: mantan
1: bos
0: gebetan lah.
1: Aman.
0: Jadi dia itu teman kerja gue. Dulu gue suka sama dia. Nah ceritanya

0: gitu, soalnya dia orangnya berkesan banget. Okay. Bisa nyanyi sambil main gitar, pokoknya ya romantis gitu deh. Kriteria cowok gue banget. Gitu. Jadi ya masih suka lihat-lihatan status gitu.
1: Wow.
0: Gue mau request deh, request lagunya Kaleb G yang Kebutuhan Hati, yang waktu itu belum diputerin loh, please puterin ya, makasih Berry.
2: Oke, Tisha. Halus sekali ya, kayak iya dia tuh berkesan banget, bisa nyanyi sambil main gitar, apa-apa. Tapi kalau lihat-lihatan instastory nyemen kontak, nggak apa-apa lah, masih normal lah ya. Lagian juga gue masih instastory mantan gue juga masih lewat gitu. Terus kayak gue ngelihat, oh iya karena emang follow-followan gitu. Kecuali kalau stalking ya beda. Gitu sahabat suara, banyak yang punya cerita di reach out sama mantan. Banyak konsepnya, banyak bentuknya. Bisa didangkol lah, bisa tiba-tiba dia ngechat lah, alasannya ya aku masih merasa bersalah dulu. Gue masih live di TikTok Iswara.network. Kita ketemu di sana ya sahabat suara. Kita masuk ungu dulu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

Kita sendiri dari Kahitna, masih di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Bersama Beril, di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Gimana sahabat suara yang masih di jalan? Bangun, jangan pada ngantuk. Kita masuk ke BTS dulu yuk.

0: Time dong.
1: Halo yang di TikTok dan yang masih di jalan. Ngomongin soal ya kehidupan aja lah. Ada voice note masuk nih, Rence, silakan.
2: Hai hai, malam Beril, mau ikutan join topik dong?
1: Boleh dong.
2: Soal mantan ya yang masih dibilang agak mengusik mungkin ya.
1: Wow.
2: Jadi setelah putus itu semua sosmed gue tuh diblok sama dia. Aneh ya, biasanya cewek kan yang ngeblok, ini cowok.
1: Yeah.
2: Terlihat siapa yang susah move on nantinya. Jadi yang gak diblok tuh cuman WA. Nah udah tuh semenjak itu emang sih gue mancing.
1: Mania
2: ketangkep tuh, kepatil tuh pancingan
1: kepat
2: gue
1: sih.
2: Jadi karena gue tahu dia cuma bisa lihat updatean gue di WA, ya udah. Jadi gue sering update kehidupan gue di WA. Nah, tiap gue bikin story di WA tuh selalu di love gitu loh sama dia. Ya kadang emang gue pancing, bisa gue pulang nih ke Surabaya, gue pakai backsong lagu yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Wow.
2: Itu di love sama dia, berarti kan dia kayak ngerasa itu buat dia gitu kan.
1: Iya,
2: yeah,
1: betul.
2: Terus misalnya dia tuh diem-diem, oh thread tuh, waktu itu gue baru download. Terus muncul tuh kayak, loh kok dia udah follow gue gitu. Padahal sosmed lain tuh dihapus, di-block kan.
1: Yeah.
2: Sama X juga, Twitter tuh. Gue tau lah dia punya akun lain. Kayak second account-nya gitu tuh ini gue tiba-tiba kayak nge-follow gitu. Jadi kayak, ih lah ngapain ya?
1: Iya.
2: Nggak konsisten banget gitu kan. Padahal udah banyak cewek.
1: Wow.
2: Selingkuhannya itu.
1: Dar.
2: Terus gongnya waktu lebaran tuh gue mudik. Gue ngechat dia, semua orang sih, gue tuh semua mantan, apa tuh gue chat, minalaizin gitu-gitu. Terus gue ngabarin lah kalau lagi di mana, gue tahu kan dia tuh nggak pernah mudik seumur hidupnya. Nah posisi gue lagi padel di dekat rumahnya sama sepupu-sepupu gue. Ya udah gue bilang kayak kalau di rumah sini aja iseng, karena gue mikirnya gak akan lah dia nyamperin gue setelah hampir setahun putus mungkin ya. Gongnya ternyata dia nyamperin dan semua adik sepupu gue kaget. Karena gue cuci pertama kan, jadi semua adik-adik tuh kayak, ya dia masuk ke jalan ke lapangan, jalan ke kor tuh kayak mama, semuanya gitu. Dia nyamperin gue dong, gong gak. Tapi dia bilang, Ren tapi jangan upload apa-apa. Terus pokoknya jangan update apapun lah gitu. Coba ya misalnya gue tuh jahat, bisa aja kan nyuruh adik gue apa ngepapa raziin, terus gue kirim aja tuh ke ceweknya.
1: Wih, bener. Gue gak
2: sejahat itu lagi.
1: Iya.
2: Terus ya udah gue aneh gitu kan. Terakhir ketemu tuh diputusin langsung gak baik-baik. Dia ninggalin gue gitu aja. Ternyata di momen itu dia minta maaf. Dia tahu dia udah nyakitin gue.
1: Nyesel ya.
2: Ternyata dia nge-stalk, dia tuh nggak tahu ya, mungkin tahu dari teman atau apa. Dia tuh kayak, kenapa kamu nggak jadi sama yang itu, Ren, kamu tuh cari yang lebih gitu loh dari aku. Padahal cowok terakhir yang ngegosing gue tuh lebih dari dia. Dan aku tuh kayak, anjing lu diem-diem memperhatikan gue.
1: Berarti
2: dasar. Dan sekarang dia udah lamaran. Coba kalau gue jahat, sumpah gue kirim itu foto waktu dia nyamperin gue. Gue yakin pasti cowoknya nggak tahu.
1: Iya, izinnya apa tuh ke ceweknya saat itu ya? Nyamperin padel, bawa adek-adeknya. Iya sih cinta pertama, tapi Ceh, pertimbangin dah ya. Pertimbangin buat nge-share. Tapi udah lama ya. Mungkin dia saat itu lagi pengen, lagi mumet, terus pengen main padel aja kali ya. Udah gitu doang. Jago gak main padel lah? Kalau cupu baru gue cengin.

Tapi gak apa-apa, C. Lo sekarang single. Lo akan ketemu yang lebih dari dia. Tapi sumpah, kebaikan lo itu akan dibalas dengan jodoh yang sangat masuk ke lo, ya kan? Yang masuk Pak Eko lah pokoknya. Yang respect sama lo. Yang wah, pokoknya ntar akan dibalas ke lo. Udah baik banget, jujur. Anak ini baik.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: galau sekali di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nih aku masih bacain satu cerita lagi.
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Sebuah cerita dari orang yang tidak mau disebutkan namanya. Kak Beryl, gue mau cerita tapi nama gue jangan disebut ya. Yang sampingnya ada anak kecil, tolong. Jadi sekitar 2 minggu lalu, gue lagi nongkrong sama teman-teman di sebuah daerah di Senopati. Malam itu gue minum. Gak sampai gak sadar sih, tapi ya udah cukup tipsi lah. Terus entah kenapa sekitar jam 1 malam gue tiba-tiba kepikiran mantan. Terus kenapa ya, gara-gara mabuk? Gara-gara tipsi itu. Padahal kita udah putus hampir setahun. Dan selama hampir setahun itu gue gak pernah ngubungin dia. Gue gak pernah chat, gak pernah nelpon. Bahkan Instagramnya juga udah gue mute. Karena gue gak siap atas kemungkinan-kemungkinan yang dia upload di Instastory. Tapi malam itu akhirnya gue buka kontaknya. Gue lihat namanya, gue cross check ini benar apa enggak. Terus gue telpon. Gue telpon sekali gak diangkat. Gue telpon lagi baru diangkat. Lo brutal juga lo ya nelpon mantan lo ini. Habis itu jawab halo. Gue langsung diem. Gue sendiri yang telpon tapi kok gue gak tahu pengen ngomong apa. Terus dia nanya, dia balas chat gue, lo mabok gitu. Terus gue bilang enggak gitu. Padahal suara gue udah kayak orang habis. Ya gitulah gitu. Terus dia ketawa. Masa habis itu gue nangis real ngelihat dia ngetik ketawa. Ngetik apa gue sih? Nelpon bukan ya? Nelpon kali ya maksudnya ya. Gue langsung nangis, gue bilang gue cuma kangen sama lo. Dia diem terus dia bilang, ya gue juga pernah kangen sih sama lo. Wah, di situ gue makin hancur real. Kita ngobrol hampir 1 jam, nostalgia, ngomongnya macem-macem lah. Untung gue inget karena gue tipsi doang, nggak sampai yang parah banget. Ini yang bikin gue paling nyes banget, dia bilang gini real ke gue, udah tidur, besok kalau udah sadar kita ngomong lagi. Terus gue bilang iya, pasti dia sosok nadanya sosok di kayak, udah tidur dulu, besok kalau udah sadar kita ngomong lagi ya. Ish, gimana lo kagak move on move on. Terus paginya gue baru nyadar yang gue lihat call log gue itu 56 menit real. Atau gue lebih pindah negara atau gak sih? Asik deh. Dan cerita cewek. Dan cerita cewek. Gila ya, bahaya ya. Gimana nih guys? Merinding juga gue. Kata Dirga, si bos lagi aja Ranger merahnya. Iya, megang dia. Dia mainnya di drangkol dia. Sahabat Suara, cerita barusan menutup perjumpaan kita di hari ini. Terima kasih buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 sampai jam 11 malam ini. Dan makasih juga untuk yang di TikTok, ada Hans, ada Butik, ada Njan. Katanya bahaya drangkol ya, haha. Iya bahaya. Adrenalin tuh di asal drink responsibly, oke? Okay? Kata Renji, kalau nggak sadar, kalau sadar nggak akan berani sebrutal itu memang. Beryl pamit dulu ya sahabat Suara, terima kasih. Dan lagu ini menjadi penutup perjumpaan kita di malam hari ini. Mungkin kalau masih ada waktu, gua akan tambahin satu lagu lagi. It's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you next week. Happy weekend!

0: nyari yang seru kayak gini.
1: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh di gantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan, panjang. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, Akira, kalau gua ada di situ, sumpah gua langsung kasih back sound. Tet tenet tet
2: tet. Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu.
3: Iya.
2: Cami tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
3: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Ya. Oh untungnya. Oh. Kalau nggak salah Akira sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Iya sih, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
1: Sikat Akira.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
4: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang

0: FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 93,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Iswara. Di 101,4 FM.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

kirim ke bumi untuk orang-orang seperti kamu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe.

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Aku udah pernah beliin atu lo.
2: Ya ada satu-satu.
1: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
2: Yes.
1: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
2: Astagfirullahaladzim. Terus orang tuh tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
1: Si Mama masih percaya aja itu.
2: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
1: Berarti dia iya gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
2: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
1: Aku udah pernah beliin atu loh.
2: Ya ada satu-satu.
1: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
2: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
1: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
2: Ayy. Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.